0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
2: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, sehingga nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
4: Terima kasih.
5: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
6: Yakin stabil.
5: Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
8: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak

0: kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan mentim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang lempang ini yang sekarang termasuk satu gereja, mungkin nanti kembali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak inap, ya sama haji, ini hanya bulan sejak yang tidak inap, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan.

0: minta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka diperkumpul dari FN dan Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, maksudnya sepanjang yang tadi karena memang tidak boleh dibawa.
0: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa

0: ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
3: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
5: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
6: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
7: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional, lengkap disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3dari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Serang Sentral, programa 3 jaringan berita nasional dari Jakarta. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Peringat, kami hadirkan perakiran cuaca peringat dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Ya, peringat untuk beberapa wilayah peringat di Riau ini, Indragiri Hulu Berawan, begitu juga Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai. Ya, hari ini diperkirakan berawan, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Dan peringat untuk Kampar, hari ini hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

kejar mimpi untuk Anda pendengar ya. Baik, sudah mengantar kita ke pukul 7.49 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, kejar mimpi ya, barangkali banyak mimpi-mimpi yang masih tertunda ataupun harapan, keinginan ya. Ada beberapa memang orang yang bisa kenapa orang mengejar mimpi pendengar, agar mimpi membantu kita tahu mau jadi apa atau mau kemana, dan menjadi hidup tidak terasa kosong ataupun sekadar mengalir. Saat mengejar mimpi, biasanya ini banyak belajar hal-hal baru dan menjadi lebih kuat, lebih terampil dan lebih matang. Juga rasa puas dan bahagia pendengar ya. Mencapai sesuatu yang diinginkan sendiri ini biasanya memberikan kepuasan yang lebih dalam ya, dibandingkan hanya mengikuti jalan orang lain. Okay. Mengubah kondisi hidup, banyak orang yang mengejar mimpi untuk memperbaiki keadaan ekonomi, keluarga, ataupun masa depan. Tapi penting juga pendengar, mimpi tidak harus selalu besar ya ataupun hebat, tapi yang realistis dan bisa dijadikan dijalani pelan-pelan justru lebih kuat daripada sekadar angan-angan tanpa langkah. Oke, ya, harus action. Jangan mimpi saja, jangan berangan-angan saja tapi tidak melakukan apapun itu ya. Untuk mencapai mimpi, impian Anda, ayo bergerak ya. Jangan diam saja, jangan mager, dan walaupun lelah, letih, capek, terkadang banyak juga hambatan-hambatan dan terkadang alasannya kenapa, dan itu jadi lebih jelas ya kalau kita bisa melihat situasinya pendengar. Ayo semangat pagi untuk Anda pendengar, dan jangan lewatkan nanti ya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah pendengar, hari ini nanti akan bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ya, yang akan menemani di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Oke ya, ini terkait juga nih Sempena Hari Buku ya, ini dan perpustakaan di 2026 ini ya, di tanggal 17 Mei 2026 yang merupakan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas yang diperingati 17 Mei. Tanggal ini juga bertepatan dengan Hari Buku Nasional pendengar. Nah, bagaimana sebenarnya nanti ya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ya, karena di sana itu ada pustaka. Apakah Anda sudah pernah pergi ke pustaka? Ya, perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad yang ada di Dispersip di sana pendengar, banyak buku-buku yang tersedia di sana ya, bisa dibaca, dipinjam, dibawa pulang, tapi dengan syarat ya harus ada KTA-nya, kartu tanda anggota perpustakaan ya. Mudah nih untuk mengurusnya, tidak lama-lama, dan bisa berbagai informasi yang didapatkan dengan membaca buku. Masih bersama di Lintas Bengkalis pagi pendengar, untuk karena yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan pagi, begitu juga yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan Anda pendengar ya. Semoga saja perjalanan menyenangkan.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Rp450 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ya, peringkat selamat pagi, peringkat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali di hari ini peringkat di hari Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Maimunah Ismail, kita bersua di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Ya, salam sehat dari kami untuk Anda peringkat, semoga sehat selalu dan juga bisa berinteraktif di dialog pagi hari ini. 0823 8836 4742, Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Baik, untuk diketahui juga pendengar, Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ini bisa Anda saksikan dan dengarkan melalui YouTube RRI Bengkalis dan juga Facebook RRI Bengkalis. Anda bisa dengarkan di streaming RRI Digital. Ya, tema kita adalah layanan prima Dispersip Bengkalis sempena Hari Buku dan Perpustakaan 2026 ya. Dari narasumber kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Baik, disapa terlebih dahulu dan diperkenalkan, ini merupakan Kepala Bidang Layanan Aldi Media dan Otomasi Dispersip Kabupaten Bengkalis, Ibu Maitia Aryasanti SKM. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir pagi hari ini ya. Baik, yang kedua ini merupakan pustakawan ahli pertama Bapak Heru Herdianto Esos. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam Ibu Maimuna.
0: Ya, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ini biasanya
2: kabarnya?
0: Sehat juga. Ini biasanya siapa anakram siapa nih?
2: Heru saja.
0: Pak Heru, kalau Ibu
1: Meti aja.
0: Oh, Meti. Baik ya. Ya, pendengar, layanan prima Dispersip Bengkalis sempena Hari Buku dan Perpustakaan 2026. Dan ini sangat luar biasa ya. Harus gemar membaca nih.
1: Ya, betul.
0: Ya, sebetulnya apa sih ya yang dimaksud juga dengan ya perpustakaan kita, dan kita dikenalkan di sini ada satu perpustakaan nih yang yang adanya di Dispersip Kabupaten Bengkalis. Ya. Silakan Ibu Maitia.
1: Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maitia Risanti, Kabid Layanan Ahli Media dan Otomasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kita Kabupaten Bengkalis memiliki perpustakaan yang bernama Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, yang mana nama Tuan Guru ini diambil dari seorang tokoh ulama yang menjadi pelopor pertama pendidikan agama Islam di Bengkalis, di mana perpustakaan ini kita peringati hari ulang tahunnya di tanggal 17 Mei, tepatnya didirikan pertama sekali tanggal 17 Mei 1980, bersamaan juga dengan kita peringati Hari Buku Nasional yang kita peringati setiap tanggal 17 Mei bersama dengan HUT Perpustakaan.
0: Oke. Okay. Bagian itu. Iya, berarti 17 Mei kemarin ya.
1: Iya,
0: Hari Buku Nasional.
1: Ya.
0: Wah, kira-kira banyak enggak buku di perpustakaan, Bu? Banyak.
1: Alhamdulillah buku banyak, Bu. Banyak. Silakan kalau RRI mau berkunjung ke perpustakaan, kami persilakan.
0: Baik. Tapi juga banyak ya kalau ini ya apa anggota perpustakaan kita di situ di perpustakaan yang mereka meminjam buku ini biasanya dari mana nih aja nih, Bu?
1: Kalau untuk pengunjung alhamdulillah ramai, Bu. Ini biasanya terutamanya mahasiswa, kemudian pelajar. Kita juga punya program dan kegiatan selain dari membaca dan meminjam buku. Kita juga ada mengundang kelompok TK, anak-anak TK, SD, SMP dan SMA untuk melakukan kegiatan di perpustakaan.
0: Oke, gitu. Berarti itu terjadwal begitu ya?
1: Iya.
0: Baik-baik. Nah, ini kan dalam rangka menyemarakan Hari Buku Nasional, apa saja nih kegiatannya di Dispersip Bengkalis ini, Bu?
1: Iya. Sebelumnya karena 17 Mei ini bertepatan di hari libur kemarin ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Kita juga menggandeng komunitas baca itu bernama komunitas pecinta buku itu. Namanya komunitas masyarakat komunitas Bengkalis Book Party. Itu mengadakan kegiatan lapak baca di lapangan Tugu Bengkalis itu pada tanggal 17 Mei kemarin.
0: 17 kemarin ya, hari Minggu.
1: Iya, betul.
0: Oke, ada kegiatan di sana gitu ya. Gimana nih?

0: antusiasnya masyarakat ini dari apa juga, dari sekolah atau umum terbuka
1: itu
0: untuk umum?
1: Memang kita buka untuk umum,
0: untuk umum.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian pada tanggal 18 Mei kemarin kami memberikan sedikit cenderamata dan door prize untuk masyarakat dan mahasiswa mungkin yang berkunjung ke Perpustakaan Nasional, ke Perpustakaan Kabupaten Bengkalis. Itu alhamdulillah pengunjung yang datang cukup ramai gitu.
0: Ramai. Atau mereka tahu ke, apa tahu ini ada apa door prize di hari Seninnya atau gimana?
1: Memang kita juga ada memberikan pengumuman gitu.
0: Okay.
1: Ya Bu, tapi di luar itu memang biasanya juga kepentingan masyarakat juga ada di sana untuk membuat tugas dan lain-lain gitu.
0: Iya, baik. Ini luar biasa juga ya kegiatan yang diadakan di Dispersip Bengkalis ya, dalam rangka memperingati Hari Buku dan juga ulang tahunnya ya, Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional yang tahun ini ke-46.
1: Iya, betul.
0: Ya, baik. Saya mau ke pustakawan nih. Bagaimana nih Pak Pak Heru ya, untuk juga menarik perhatian dari apa masyarakat kita, terutama juga untuk mahasiswa barangkali dan juga adik-adik, dan apa saja nih yang dilakukan nih ya agar mereka lebih tertarik ya membaca di perpustakaan ini, Pak Heru?
2: Oke, baik Bu Maimunah, untuk kita akan berpikir Bu Maimunah ya. Apa saja sebenarnya layanan inovasi, apa aja yang dilakukan oleh Dispersip misalnya kan?
0: Yeah.
2: Biar mahasiswa datang, masyarakat datang gitu kan. Jadi kami ada beberapa inovasi Bu. Misalnya yang pertama, layanan perpustakaan kami itu terotomasi. Nah, jadi pengunjung datang Ibu, itu untuk mengisi buku tamu nggak pakai tulis tangan lagi Bu. Jadi ada anjungan ya, betul. Okay. Ada anjungan komputernya, silakan ngisi buku di situ. Terus untuk peminjaman juga seperti itu Ibu. Peminjaman sekarang juga tercatat secara otomasi. Terus pengunjung mau baca buku nih Bu, mau cari buku misalnya buku novel Ketika Cinta Bertasbih gitu ya. Jadi pengunjung tinggal ketikkan aja di anjungan itu, di opak namanya, sistem opak itu, pengunjung bisa mencari bukunya di situ dan nanti akan keluar datanya buku itu ada di rak di mana.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nanti pengunjung nggak cari di semua rak buku yang mereka cari gitu, jadi mereka langsung khusus ke rak tertentu saja seperti itu. Itu salah satu inovasi kita. Gitu. Terus kita juga akan melakukan inovasi selanjutnya, nanti pengunjung bisa pinjam buku secara mandiri. Itu akan kita lakukan ke depan insya Allah dalam waktu dekat seperti itu Bu.
0: Oke, okay. Jadi semuanya digital begitu ya? Ya. Ini baru atau gimana? Udah lama nih?
2: Kita terotomasi sudah lama.
0: Sudah lama.
2: Sudah sejak 2024 kita otomasi gitu. Jadi data-data pengunjung, data peminjaman itu ada di dalam sistem kita gitu, sistem aplikasi.
0: Tapi yang pasti bagi yang mau minjam buku harus jadi anggota dulu ya.
2: Iya benar. Kalau mau baca di situ, mau berkegiatan, mau melakukan kegiatan apapun boleh di sana. Kegiatan yang kegiatan positif ya.
0: Iya.
2: Nggak perlu jadi anggota. Tapi kalau misalnya mau minjem buku, baru harus jadi anggota seperti itu Ibu.
0: Oke. Jadi kalau apa mau bikin kartu anggotanya lama nggak prosesnya Pak Ero?
2: Sebentar Bu. Lima menit sudah selesai ya. Karena kita terautomasi ya. Tinggal input data, ya keluar langsung kartunya gitu. Sama foto juga, ambil foto seperti itu.
0: Jadi misalnya begini, kalau seandainya ini yang ingin jadi anggota itu kan pelajar begitu, pelajar SD ya. Tapi anaknya nggak dibawa, bisa nggak? Misalnya bagaimana tuh? Tapi atas KTA-nya atas nama dia, biar lebih menyemangatkan dia begitu kan Bu, punya KTA tersendiri, tapi dia nggak bisa hadir untuk membuat KTA itu. Ini bagaimana caranya? Atau memang harus hadir untuk ambil foto?
2: Harus hadir untuk ambil fotonya. Tapi kalau misalnya tidak bisa hadir, nanti bisa gurunya bawa fotonya, misalnya udah ada fotonya nih, bawa datanya. Kadang ada guru mau daftarkan secara rombongan Bu ya, daftarkan seluruh siswanya, tinggal bawa datanya, bawa foto siswanya, boleh langsung datang gitu.
0: Oke, jadi ini prosesnya juga singkat ya, tidak lama waktu, maksudnya dalam berapa menit udah dapat nih kartunya.
2: Iya, bentar 5 menit langsung jadi.
0: Jadi apalagi kalau sananya ada orang yang langsung ke situ ya.
2: Iya betul, ya. Sebentar. Okay. Ya. Terus kita ada layanan inovasi selanjutnya Bu, kita ada perpustakaan digital.
0: Oh, perpustakaan digital. Apa tuh perpustakaan digital?
2: Perpustakaan digital itu layanan perpustakaan digital ini adalah buku digital Bu. Iya, jadi kita bisa mengakses koleksi-koleksi perpustakaan melalui smartphone kita ataupun melalui komputer kita atau laptop kita Bu. Itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja.
0: Dari rumah. Aplikasi itu sendiri?
2: Iya betul, dari aplikasi sendiri. Download aplikasinya di Play Store, nama aplikasinya iBengkalis Bu.
0: Oke, iBengkalis.
2: iBengkalis.
0: I kecil?
2: I kecil, B-nya besar, Bungkalis.
0: Betul. Jadi kalau udah klik itu keluar lah ya.
2: Iya, keluar aplikasinya, silakan di-download. Daftar seperti biasa, kita daftar media sosial ya, isi data, nama, dan email. Setelah jadi anggota bisa membaca buku dari manapun dan dimana kapanpun, dari rumah, dari kamar, misalnya lagi baring-baring bisa baca seperti itu gratis bu, gratis selagi perangkat kita punya tersambung ke jaringan aja.
0: Ya kalau nggak tersambung nggak bisa baca.
2: Iya, penting ada jaringan internet aja seperti itu.
0: Baik, ini mikirnya ini ternyata datanya habis, waduh ini susah jaringan katanya. Baik, ini berbagai inovasi yang dilakukan oleh Dispersif Kabupaten Bengkalis ya untuk memberikan layanan. Dan sejauh ini bagaimana nih banyak nggak yang jadi anggota di apa perustakaan kita?
2: Di perpustakaan digital maupun perpustakaan layanan konvensional kita, buku-buku tercetak itu banyak bu, banyak, karena memang itu kan otomatis karena ini perpustakaan dinas perpustakaan Kabupaten Bengkalis, otomatis seluruh penduduk Kabupaten Bengkalis berkesempatan untuk jadi anggota bu ya. Iya, tergantung mereka mau datang bikin kartu atau enggak, seperti itu aja.
0: Kalau sejauh ini berapa banyak nih?
2: Dua ribuan ya.
0: Ribuan masyarakat kita ya Bu Meti ya. Oke. Dan ini juga dari anak-anak ya, pelajar juga, mahasiswa dan juga orang-orang dewasa. Pada umumnya apa sih buku yang paling banyak diminati, yang dibaca ataupun dipinjam para masyarakat kita? Apa tuh? Masak-masak ibu-ibu atau gimana?
2: Buku fiksi ya.
0: Buku fiksi.
2: Iya benar, karena mayoritas yang datang itu mahasiswa dan pelajar. Ya, mereka cari buku fiksi.
0: Buku fiksi.
2: Benar.
0: Yang paling banyak dicari gitu ya.
2: Buku fiksi, mereka suka baca novel, baca komik juga kalau anak-anak SMP dan SD gitu.
0: Oke. Kalau perpustakaan kita buka jam berapa, Bu? Dan hari apa saja?
1: Oh iya, kalau hari operasionalnya kita buka di hari Senin sampai Jumat ya Bu. Itu mulai pukul 8 pagi sampai jam 16 sore. Menyesuaikan jam kerja kantor Bu. Untuk Sabtu dan Minggu kita libur.
0: Tutup. Oh Sabtu dan Minggu libur. Kalau dulu nih kabarnya setengah hari ada Sabtu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ini tidak lagi.
1: Untuk saat ini operasionalnya Senin sampai Jumat.
0: Kalau pinjam buku berapa lama bisanya waktunya Bu? Nih Medi.
1: Itu maksimal 7 hari Bu.
0: 7 hari. Kalau nggak dibalik kena denda nggak? Atau disurati atau bagaimana nih?
1: Kalau denda dalam bentuk uang tidak Bu, tapi kalau seandainya buku yang dipinjam itu hilang atau rusak, itu mereka wajib mengganti buku.
0: Okay.
1: Nggak, tidak dalam bentuk uang.
0: Oh harus ganti. Tapi kalau telat apa mengembalikan paling-paling di WhatsApp ya kabari banyak nggak yang terjadi tuh yang tak ini barangkali mungkin faktornya lupa begitu kan bukan ketidaksengajaan mungkin sebenarnya
1: kalau ada tapi mungkin kalau kejadiannya mungkin telat mengembalikan bu ya tapi biasanya mereka mungkin menginformasikan ke kita gitu kalau agak lambat mengembalikan buku.
0: Baik. Jadi hanya diberi apa di
1: informasikan,
0: mengingatkan saja. Kalau bukunya hilang baru diganti.
1: Iya benar.
0: Tapi biasanya tidak ada yang hilang ya Bu ya.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Baik, pendengar 08238836474242 dan juga Anda bisa bertanya langsung ya dengan narasumber kita dan juga melalui WhatsApp. Ini layanan yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Bengkalis. Ya baik, sudah tersambung dengan satu penelpon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Ya.
3: Bu dari Perpustaka.
1: Selamat pagi Pak.
3: Lagi dari mana?
0: Ya sama dari di perpustakaan juga.
3: Perpustakaan.
0: Ya dengan Bapak siapa di mana?
3: Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Nanya perpustakaan ibu. Perpustakaan ini kalau silanya ngomong ibu dari bapak jadi semua mantap bu. Tapi bu di desa tu, desa kecamatan, apalagi di jauh di Rupat kah, di Tekul, di apa? Di situ di Pulau Bengkalis aja juga apa di apa aja itu pun payah buku bu. Maksud saya gini bu, kalau bisa buku tu di sekolah SD berapa pinjamnya catat nanti dikasih limit umpama sebulan harus dipulangkan. Kemudian satu lagi bu untuk mahasiswa tiga universitas di Bengkalis di Pekanbaru saya dengar itu lapak-lapak Al-Sada, bu. Lapak itu maksudnya sambil dia kerja pakai laptop, kemudian ada ngopi sambil gurau sama kawannya. Itu lebih bagus, Bu, daripada di dalam kantor. Dalam kantor apalagi budak-budak takut dia, Bu. Mm-hmm. Anak TK SD takut dia. Apalagi rumah buah pustaka itu tinggi. Dia berkata lapak. Lapak bukan baru ya. Saya ada banyak tu.
0: Baik.
3: Makasih sebelumnya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, Pak Suemi, silakan Bu Meti ditanggapi. Bu Meti.
1: Ya. Terima kasih Pak Suemi, ini mungkin berupa masukan ya yang ya, sangat bagus sekali untuk perkembangan perpustakaan kita di masa yang akan datang. Ya, tadi mungkin sedikit mungkin dia Pak Suemi memberi masukan terkait dengan pembatasan jumlah buku dan hari yang dipinjam ya Bu ya. Sebenarnya itu memang sudah ada ketentuannya gitu untuk buku-buku yang dipinjam, baik mungkin dalam bentuk rombongan ya Bu, mereka mungkin ada meminjam sekian buku, itu sebetulnya sudah sudah ada ketentuannya yang diatur dalam SOP-nya. Begitu Bu.
0: Itu juga dengan ke sekolah tadi yang disampaikan Pak Suemi tadi ya. Baik.
2: Saya tambahkan boleh?
0: Ya, silakan. Okay.
2: Jadi Bu, tadi ada masalah juga Pak Semi bilang kalau buku-buku di desa itu kurang gitu ya. Nah, sebenarnya Ibu, kami sebagai dinas perpustakaan, kami kan sebagai dinas pembina untuk kerusakan umum maupun kerusakan pendidikan di Kabupaten Bengkalis gitu ya. Nah, kami sudah membina dan membantu perpustakaan-perpustakaan desa di seluruh Kabupaten Bengkalis, Bu. Nah, jadi kami sudah membantu, kami membina, kami juga sudah mengajukan dan membantu mereka untuk dapat hibah Bu, hibah buku.
0: Hibah buku.
2: Betul, dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dari pemerintah pusat kita gitu. Jadi meskipun dalam keadaan efisiensi, pemerintah pusat masih memberikan hibah hibah 1000 buku, hibah komputer, hibah rak buku. Nah, itu untuk perpustakaan desa, Ibu. Jadi sekarang kan kita ada 155 desa dan kelurahan ya. Nah, sampai saat ini ada 58 perpustakaan desa dan kelurahan yang udah ada di kabupaten kita gitu. Dan sebagian besarnya itu sudah ada yang kami usulkan hibah.
0: Tapi udah dapat hibahnya.
2: Udah dapat hibahnya, Bu. Jadi desa-desa kayak tadi Bapak Suhemi bilang misalnya di Kecamatan Rupat gitu ya. Itu ada desa Teluru dan desa Sukadamai gitu yang udah ada bangunannya, dan desa Teluru kami ajukan tahun ini, memang baru tahun ini kami ajukan akan dapatkan 1000 buku bacaan anak ini Bu. 1000 bacaan anak, terus nanti akan dapat komputer juga, dapat printer juga gitu.
0: Lengkap ya?
2: Lengkap Ibu.
0: Juga ya. Dengan gedungnya begitu?
2: Kalau gedungnya belum.
0: Belum ya?
2: Gedungnya itu biasanya desa yang mempersiapkan gedungnya.
0: Baik. Oke. Dan juga tadi ada juga itu untuk lapak-lapak mahasiswa katanya.
2: Nah, untuk lapak-lapak di Pekanbaru atau di kota-kota besar mungkin ada ya lapak-lapak. Nah, sekarang inilah kami coba mulai tahun ini Bu. Kemarin kan tanggal 17 Mei hari Minggu di lapangan Tugu kami buka itu. Kami bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan komunitas pecinta buku di Bengkalis namanya Bengkalis Book Party. Okay. Nah, itu bagian dari Indonesia Book Party Bu ya. Tapi untuk wilayah Kabupaten Bengkalis, dan kami bekerja sama dengan mereka buka lapak itu. Nah, ini salah satu langkah kami untuk melakukan inovasi itu Bu ya, untuk masyarakat, menjangkau masyarakat lebih dekat gitu ya. Jadi udah kami lakukan sekarang lapak baca, dan ke depan juga kami akan terus lakukan itu insya Allah. Jadi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang mau misalnya hari libur kami tutup misalnya Bu ya, hari liburan kita tutup ya, bukan jam buka gitu. Jadi nanti bisa datang ke lapak-lapak yang kami buka, insya Allah kedepannya kami buka terus.
0: Baik, dan demikian ya tadi ya jawaban untuk Pak Suemi. Baik, untuk Anda peringkat 08238836472 pendengar, silakan untuk bertanya langsung bersama narasumber atau juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan tema kita juga terkait dengan Hari Buku Nasional yang diperingati di 17 Mei kemarin ya, ini juga sekaligus merupakan hari ulang tahun Perpustakaan Nasional RI ke-46. Baik, kami akan hadir sesaat lagi tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
4: Tahukah Anda, Menteri Peranan Wanita pertama Republik Indonesia, ia adalah Lasijah Sutanto. Perempuan kelahiran Bantul 13 Agustus 1924 ini sedari kecil memiliki hasrat yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan. Lasijah adalah Menteri Urusan Peranan Wanita pertama Indonesia. Baginya, perempuan harus dibentuk sebagai individu yang mampu berperan ganda, entah itu sebagai ibu rumah tangga, juga sekaligus sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Selama memimpin institusinya, ia selalu berprinsip bahwa penanganan perempuan di Indonesia harus dititikberatkan pada integritas wanita dalam pembangunan.
5: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina.
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
10: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
11: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
0: Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Praktik Negeri Jujungan menyapa pendengar. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di 08238364742. Ya, berbagai inovasi juga sudah dilakukan oleh Dispersip ya. Dan untuk tahun 2026 ini, selain disampaikan oleh Pak Heru, mungkin ada lagi Pak untuk inovasi-inovasi lainnya yang akan diberikan pelayanan terhadap masyarakat kita yang berkunjung nih ke perpustakaan ataupun mau tidak begitu melalui teknologi digital saat ini.
2: Oke, baik Ibu, untuk inovasi, oh ada lagi inovasi kita Bu. Kita juga bikin layanan literasi bermasa namanya Bu.
0: Literasi bermasa.
2: Iya, literasi bermasa ini. Jadi kalau misalnya ada siswa datang secara rombongan, misal dari salah satu sekolah di Kabupaten Bengkalis ini, mereka nanti akan kami lakukan kegiatan belajar bersama. Jadi ada kegiatan kita bagi nanti mereka dan menjadi beberapa kelompok. Misal datang ada 40 siswa, nanti kami bagi jadi beberapa kelompok. Nanti kami akan bikin kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi, skill, keterampilan dan juga literasi budaya mereka. Misalnya ada kegiatan kelas, ada kelas untuk belajar public speaking, ada kelompok untuk belajar keterampilan atau prakarya. Nanti atau kami bagi juga untuk ada kelas belajar menonton, literasi menonton gitu kan. Ataupun kelompok belajar permainan tradisional gitu. Jadi kami bawa mereka untuk bikin beberapa kegiatan. Jadi mereka nggak cuma baca buku aja kami bawa Bu. Nah, itu namanya transformasi. Jadi perusahaan sekarang sebagai pusat pengetahuan dan keterampilan masyarakat gitu. Jadi mereka datang itu dalam keadaan lebih bahagia karena mereka kita ajak untuk bermain sambil belajar gitu Bu. Seperti itu.
0: Berarti ini terjadwal ya setiap pekan ya, setiap minggu?
2: Kalau untuk selama ini terjadwal setiap satu minggu sekali ataupun dua minggu satu kali seperti itu. Kadang ada juga nggak terjadwal, kadang ada sekolah yang pengen di luar jadwal gitu ya. Ya kami memperbolehkan itu gitu.
0: Jadi ini juga disurati sekolah-sekolah ini agar siswa hadir begitu ya, datang begitu ya.
2: Iya benar, tapi kebanyakan sekolah yang mau datang malah.
0: Emang ya, mereka yang menyurati begitu ya, bukan dispersifnya sekolah.
2: Karena mereka lihat kan kegiatan sekolah-sekolah sebelumnya di Instagram kita gitu kan. Jadi mereka tertarik bahwa kegiatan di perusahaan tuh nggak cuma baca buku aja ya gitu. Ada kegiatan bermain-bermainnya gitu.
0: Ada juga masak-masak, saya lihat masak-masak, tarian, tradian apa.
2: Iya, kelompok belajar budaya. Belajar kelompok belajar zapin, syair juga, masak makanan tradisional. Atau nanti kegiatan selanjutnya kita boleh minta ibunya jadi narasumber ya untuk kelas public speaking Bu ya.
0: Aduh, ya boleh insya Allah. Wah, luar biasa juga nih di Persib. Baik pendengar, untuk Anda 08238364742. Baik, selain itu ada lagi Bu Meti yang seperti setelah disampaikan oleh Pak Heru, ada lagi barangkali yang inovasi yang dibikin di Persib ini.
1: Mungkin ada itu. Saat ini baru itu ya Bu ya, sambil kita mungkin memikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi mungkin untuk meningkatkan kunjungan dan juga untuk menarik minat baca masyarakat Bengkalis.
0: Iya, baik di 0823 8836 4742 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp. Ini sudah ada satu WhatsApp, baik sebelumnya diterima dulu. Ya, halo. Ya, terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung dengan narasumber 0823 8836 4742. Ini WhatsApp dari Pazri. Ya, Pazri Sinaga, admin sosial media Bengkalis Book Party katanya. Ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dispersip Kabupaten Bengkalis yang telah memfasilitasi kegiatan di Hari Buku 17 Mei kemarin. Semoga kedepannya dapat selalu berkolaborasi dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat Bengkalis. Ya, ini dari Fazi Sinaga.
2: Dari Fazi Sinaga.
0: Ya, kirim WhatsApp. Yes. Barangkali juga ada ingin bertanya lagi nih, Pak Fazrinya, silakan bisa bergabung ya bersama kita di pagi hari ini dalam dialog praktik negeri Cucikan Menyapa. Dan berbagai layanan dan inovasi yang diberikan oleh Dispersip Kabupaten Bengkalis. Dan pendengar 0823 8836 4742 untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bertanya langsung. Dan tadi juga sudah berbagai layanan perpustakaan digital ya. Dan saya rasa ini bagi yang gaptek ini gimana nih Bu, nggak bisa ngakses nanti. Ya, layanan kita kan harus hanya satu tadi saja yang bisa di download di Play Store tadi itu aja untuk itu.
1: Ya, mungkin kalau yang mungkin yang belum mahir digital ya, mungkin bisa datang ke perpustakaan di Dispersip. Di situ kita punya anggota, punya apa yang bisa bantu gitu.
0: Baik, jadi bagi yang tidak paham bisa langsung ya nanti diajarkan ya nih sama pustakawan dan juga Ibu Metinya. jangan ragu. Baik, program apa yang berhasil, yang paling berhasil dalam meningkatkan literasi masyarakat Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir? Nah, ini program apa nih Bu Maiti juga? Pak Eru, silakan. Ya, apa nih Pak Eru?
2: Program untuk meningkatkan literasi Bu ya. Sebenarnya kalau kita lihat nggak cuma di Kabupaten Bengkalis Bu ya. Kalau kita bisa sadari secara umum bahwa tingkat literasi masyarakat kita ya, terutama di negara kita, masih di bawah negara-negara maju sebenarnya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk melakukan peningkatan itu Bu. Nah, jadi ternyata ini tidak terkait literasi ini ternyata tidak hanya tanggung jawab dinas perpustakaan saja. Ternyata ini juga tanggung jawab dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan tuh ya, sekolah-sekolah, desa-desa. Karena untuk mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat itu yang tidak diukur hanya dinas kami aja. Nanti diukur kinerja dinas pendidikan, kinerja pemerintahan desa, bahkan kinerja keluarga dan masyarakat itu sendiri, seperti itu diukur gitu.
0: Okay.
2: Nah, tapi sejauh ini kami sudah sangat optimal, berusaha optimal ya Bu ya, di tengah efisiensi kita berusaha optimal untuk melakukan peran kita di masyarakat gitu. Misalnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Bengkalis itu mendukung program prioritas nasional Bu. Nah, jadi Perpustakaan Nasional itu, pemerintah pusat itu punya program prioritas nasional namanya TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Nah, itu program ini untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang budaya, keterampilan, dan mesejahterakan masyarakat gitu. Makanya tadi kami lakukan kegiatan-kegiatan belajar bersama dengan siswa gitu. Seperti kegiatan belajar keterampilan, belajar ZAPIN. Nah, itu salah satu transformasi ataupun program prioritas nasional sebenarnya. Program ini pun dilaporkan di pemerintah pusat gitu, dilaporkan terus gitu. Dan selama ini sejak 2024-2025 kita indeks kita untuk program TPBS ini hijau terus Bu, tinggi nilainya seperti itu. Poinnya 88 terus selama 2 tahun terakhir. Terus kita juga sudah membina perpustakaan umum di desa maupun kelurahan. Sampai saat ini kan ada 58 perpustakaan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari 122 desa ada 58, artinya sudah hampir 50% desa atau kelurahan yang punya perpustakaan, yang punya gedungnya ataupun punya ruangan khususnya gitu. Jadi nggak cuma pojok baca aja gitu. Jadi harus punya ruangan khusus ataupun gedung khusus untuk perpustakaan. Dan kita sudah selama ini sudah membina itu, dan dari 58 desa ini sudah ada 33 desa perpustakaan desa dan kelurahan, artinya udah ada di atas 50% Bu ya. Ataupun hampir 50% yang sudah mendapatkan hibah dari pemerintah pusat.
0: Buku.
2: Iya, bukunya ada 1000, buku bacaan anak bermutu, terus ada rak juga, ada komputer juga, ada printer, bahkan ada yang dapat TV juga seperti itu, Bu. Meskipun enggak semuanya, ada yang cuma dapat buku 1000 buku, tapi udah lumayan, Bu, ya ada 1000 buku bacaan anak.
0: Ya, lumayan.
2: Benar gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke sana untuk baca semua buku anaknya, ada kita butuh 1000 hari, artinya sudah banyak seperti itu gitu.
0: Baik. Jadi juga berbagai inovasi dan layanan juga sudah diberikan begitu ya.
2: Betul,
0: baik. Ya,
2: Bu.
0: Kalau prestasi ini apa lomba-lomba gitu, perpustakaan kita pernah dapat juara nggak di tingkat nasional, barangkali apa tuh kalau ada?
2: Kalau untuk saat ini mungkin karena ada beberapa hal, Bu ya. Kalau untuk penilaian tadi, penilaian TPBS tadi kita sudah hijau gitu, Bu. Oh, sebenarnya prestasi sebenarnya banyak kabupaten kota lain itu penilaian TPBS-nya itu rendah, kuning ataupun merah gitu. Itu juga itu salah satu prestasi kita selama 2004-2005 seperti itu. Kita hijau terus. Karena itu
0: dalam artian baik nilainya.
2: Iya, nilainya baik gitu. Karena itu kan salah satu program prioritas nasional.
0: Nah, oke, baik. 0823883647 silakan pendengar, untuk Anda pendengar yang ingin tanya langsung ataupun mengirimkan WhatsApp ya. Ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Bu Imah di Bantan. Mau bertanya, apa tantangan terbesar dalam memberikan layanan perpustakaan yang prima kepada masyarakat dan bagaimana solusinya? Ada enggak, Bu? Pak Eru, ada enggak? Tantangan nih. Iya, silakan Bu.
1: Mungkin saat ini yang kita rasakan ya, mungkin Bu ya, yang kendalanya mungkin terkait dengan jumlah dan judul buku yang terbaru gitu, Bu. Mungkin karena mungkin ini efisiensi ya, Bu ya, itu dirasakan oleh semua dari segala sisi dan aspek, Bu ya. Mungkin itu kita jadi mungkin untuk buku-buku yang update mungkin tidak terlalu banyak ya, Bu. Mungkin
0: buku terbaru gitu ya.
1: Benar-benar. Jadi kan mungkin kalau itu mungkin bisa mempengaruhi juga minat baca masyarakat, mungkin mahasiswa dan adik-adik yang datang mungkin butuh buku-buku yang baru gitu. Mungkin kita mungkin jumlahnya masih terbatas gitu.
0: Oke, okay. Masih terbatas jumlah terbaru gitu ya. Kadang-kadang masyarakat lebih paham ya, Bu ya. Bagi yang suka baca, mereka lebih update nih.
1: Misalnya buku baru, kita belum.
0: Bukunya.
1: Saat ini itu kali ya tantangannya. Kan bisa ditambah.
0: Iya, silakan Pak Heru, silakan Pak Heru.
2: Kita di tengah efisiensi, tapi kita harus tetap bekerja keras, Bu ya.
0: Iya.
2: Masyarakat ini mungkin kendalanya itu kali ya, kendalanya bahwa di tengah efisiensi, kalau untuk beli buku baru kita belum bisa, mungkin sekarang belum terlalu banyak belinya gitu, belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tapi kita juga berusaha tadi, Bu, misalnya kita ajukan hibah dari pemerintah pusat untuk desa, terus untuk TBM juga. TBM itu Taman Baca Masyarakat. Jadi misalnya di desanya belum ada perpustakaan desa, belum ada perpustakaan kelurahan, masyarakat di situ bisa mendirikan TBM, Bu. Taman Bacaan Masyarakat ini berarti perpustakaan komunitas ataupun perpustakaan sendirilah masyarakat yang mengelola gitu.
0: Udah ada di Bengkalis?
2: Ada, Bu, sudah.
0: Di mana tuh, di mana?
2: Sudah ada 6 TBM di Kabupaten Bengkalis yang kami ajukan hibah dari Perpustakaan Nasional. Ada yang di Kecamatan Batin Selapan, ada di Kabupaten Bengkalis, ini ada di Kelurahan Sungai Pak Ning juga seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, TBM ini bisa mengajukan hibahnya, kami bantu. Ada dapat 1000 buku juga, ada raknya juga seperti itu. Terus kita juga membantu pengajuan hibah untuk rumah ibadah.
0: Rumah ibadah.
2: Nah, rumah ibadah juga boleh mengajukan hibah, Bu. Udah ada, kita sudah ada banyak rumah ibadah yang dapat. Udah ada 9 rumah ibadah di Kabupaten Bengkalis ini.
0: 9.
2: Iya, yang dapat.
0: Di mana saja, di Kecamatan Bengkalis kah atau di luar Kota Bengkalis?
2: Di Kecamatan Bengkalis ada, di Masjid Istiqomah, di Kecamatan Bantan di Masjid Raya Ar-Raudah Bantan, di setiap kecamatan ada, Bu.
0: Ada.
2: Di setiap kecamatan ada. Mungkin ada satu atau dua kecamatan yang belum gitu. Tapi rata-rata ada 9 rumah ibadah, 9 masjid di Kabupaten Bengkalis ini.
0: Yang sudah dapat hibah bukunya.
2: Iya, 1000 buku, Bu. 1000 buku bacaan anak.
0: 1000 buku itu untuk satu masjid atau
2: untuk satu masjid?
0: Satu masjid.
2: Iya,
0: oh, banyak
2: jadi,
0: ya. Banyak.
2: Jadi kita membangun literasi itu betul-betul dari desanya kita bantu, iya, masjidnya juga gitu. Karena kan masjid kan anak-anak banyak, Bu, ya.
0: Baik. Itu. Baik. Untuk berbagai inovasi yang juga sudah dilakukan ya, begitu ya, dari untuk diversif ini ya, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita. Dan kalau tadi di 1000 buku untuk satu masjid ya, iya, tidak betul, hanya buku religius gitu ya, tidak buku agama gitu ya.
2: Benar, itu rata-rata buku bacaan anak, karena kan sasaran target pembangunan literasi kita mulai dari anak-anak, Bu, ya, itu iya, bacaan bermutu untuk anak-anak.
0: Oke, baik ya, karena kan anak-anak zaman sekarang kan suka lebih ke gadget ya, daripada suka membaca begitu. Ya, berbagai inovasi yang sudah dilakukan dan juga ini tentu juga berbagai inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Kalau perencanaan di 2026 mana enggak inovasi baru? Apa sih program yang dilakukan di Persib
2: 2026 ini?
0: Walaupun efisiensi ini ya, Pak Ibu ya.
2: Benar, kita tetap melakukan
1: efisiensi.
2: Iya, kita tetap optimal biar di tengah efisiensi. Kita tetap melakukan kegiatan ataupun program prioritas nasional tadi, TPBIS tadi, kegiatan berkaitan dengan keterampilan, Bu, ya, untuk anak-anak kita, untuk pengunjung. Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan membaca di tempat umum, misal tadi ada lapak baca, kita akan terus lakukan itu. Kita akan terus melakukan pembinaan ke perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan rumah ibadah. Kita akan bantu mereka terus untuk mendapatkan hibah dari pusat, Bu, ya. Karena anggaran kita di efisiensi, kita harus menjemput bola di pusat gitu kan.
0: Kalau hibah dari pusat, kalau dari di Persib ada nggak meminjamkan buku nih ke sekolah gitu kan, ke apa, pustaka sekolah begitu? Ada, Bu Meti?
1: Ada, Bu. Kebetulan juga kita mungkin nanti akan menyurati kembali sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis, mungkin membuka kesempatan ya untuk sekolah kalau mau meminjamkan buku, mau meminjam buku. Nah, jadi mungkin dengan batas waktu yang sudah kita sepakati begitu. Mungkin dengan semua kegiatan yang kita lakukan ini, salah satunya mungkin bisa mengurangi penggunaan gadget ya, Bu, untuk anak-anak. Jadi mungkin mereka kita arahkan untuk lebih minat bacanya lebih tinggi daripada minat terhadap gadget.
0: Iya. Anak-anak nih padahal suka apa, main gadget daripada membaca. Ya,
1: benar.
0: Baik. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan kita nih ya. Mungkin ada lagi nih yang ditambahkan dari Bu Meti ataupun Pak Eru. Ada lagi, Pak Eru?
2: Iya. Oke, saya mau.
0: Silakan.
2: Kita kadang dulu kita berpikir perpustakaan itu cuman gudang buku, Bu, ya.
0: Iya.
2: Tempat buku diletak di situ, terus bukunya udah nanti bukunya rusak, bukunya berjamur, bukunya berdebu. Nah, sekarang konsep perpustakaan bukan seperti itu lagi, Bu. Konsep perpustakaan sekarang sudah berubah setelah bertransformasi, bahwa perpustakaan adalah tempat peningkatan literasi, tempat pengembangan keterampilan, tempat berkembangnya ilmu pengetahuan gitu.
0: Okay.
2: Makanya di situ kami tidak hanya suruh pengunjungnya baca buku aja gitu, karena memang kita tidak fokus pada buku fisik.
0: Yeah.
2: Kita fokus pada dampak kita, dampak perpustakaan untuk masyarakat gitu. Makanya kami ajak mereka untuk bermain, kami ajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seru dan asyik untuk mereka gitu.
0: Yeah.
2: Terus perpustakaan sekarang tidak lagi fokus membangun fisik, tapi membangun dampak itu tadi, Bu, ya. Karena penilaian perpustakaan yang baik sekarang ini, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan pendidikan ya, 30% itu kinerja fisik.
0: Okay.
2: Jadi kinerja fisiknya hanya 30%. 70%-nya adalah kinerja dampak dan manfaat perpustakaan itu untuk masyarakat gitu. Jadi kita lihat walaupun di efisiensi bisa nggak bisa beli buku, kita bisa melakukan kegiatan lain yang berdampak untuk masyarakat gitu kan. Terus perpustakaan bukan hanya tempat untuk baca dan pinjam buku, karena memang meskipun fungsi utamanya meminjam dan membaca buku di perpustakaan, Bu, kita harus mengikuti perkembangan dunia. gitu kan. Jadi sekarang makanya ada perusahaan digital, ada layanan permainan tradisional, ada misalnya galeri budaya, ada kegiatan menonton bersama, layanan audiovisual seperti itu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis, ayo sama-sama kita ke perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad di Persip Bengkalis, karena kita di situ ada beberapa layanan dan saya yakin masyarakat pasti bahagia di situ gitu.
0: Ya, adem tuh. Pasti ada. Pernah ke sana? Ya, adem. Ada juga gazebo yang ada kolam ikannya.
2: Benar. Jadi
0: masih ada ikannya.
2: Masih ada ikannya.
0: Masih ya.
2: Jadi baca-baca sekarang bisa lebih santai di situ, bisa diskusi gitu.
0: Oke, sangat nyaman lah ya. Pokoknya ngadem sambil membaca juga santai-santai, membaca buku, tidak hanya di dalam ruangan begitu ya Bu Meti ya. Di luarnya.
2: Outdoornya
0: juga. Baik, terima kasih Bu Meti dan juga Pak Eru sudah bersama kita di Dialog Interaktif Dekri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama ya di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif dengan tema layanan prima di Persip Bengkalis sepenari buku dan Perpustakaan 2026. Ya, barangkali nanti di tahun-tahun ini banyak lagi inovasi nih yang bisa dilakukan. Baik, untuk itu peringat saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa hari ini Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pukul 91 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami mohon maaf untuk Anda tidak bisa menemani Anda pendengar. Ya, kami harus off dulu seketika karena ada perbaikan di pemancar kami. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

0: Kenapa dari bapak pulang, mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pali beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru, carilah majelis menimba ilmu, cari yang tua tempat mengadu, cari yang muda untuk membantu, carilah sahabat sama sejudu, carilah tiang tempat bertumpu, carilah dinding sandaran bahu, supaya bercakap lidah tak keluh, supaya berunding muka tak kuyu, supaya berjalan tulang tak ngilu, supaya di majlis tak dapat malu, memberi jangan menjilat siku, meminta jangan ampuh mengampu, berkuasa jangan mengaruh bilu, supaya tercapai niat dituju.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan kami kembali mengudara ya untuk Anda di Lintas Bengkalis pagi. Ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar, sudah menunjukkan pukul 9.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Indonesia menempati peringkat pertama transparansi belanja perpajakan dunia pada 2026. Capaian ini mencerminkan penguatan tata kelola fiskal nasional yang semakin akuntabel. Peringkat tersebut tercatat dalam Global Tax Expenditure Transparency Index atau GTET ya. Di Indonesia memperoleh skor 79,9 poin dari penilaian terhadap 116 negara. Indonesia melampaui sejumlah negara maju dalam indeks transparansi pelaporan insentif perpajakan. Australia berada di posisi ketiga, sementara Amerika Serikat menempati peringkat ke-17. Nah, mendengar pencapaian Indonesia menunjukkan peningkatan konsisten dalam 3 tahun terakhir. Indonesia sebelumnya berada di peringkat ke-15 pada 2023, posisi kedua tahun berikutnya. Kementerian Keuangan ini menilai capaian tersebut memperkuat kredibilitas pengelolaan APBN Indonesia. Transparansi fiskal dianggap penting menjaga kepercayaan publik dan investor.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar dari portal resmi kami RRI.co.id, dikabarkan pendengar Bank Indonesia BI mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 433,4 miliar US dollar atau jumlah itu setara dengan 7.627,84 triliun rupiah ya, jika kurs rupiah 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan yang dirilis pada Senin kemarin 18 Mei 2026, ULN triwulan 1 secara tahunan tumbuh sebesar 0,8%, sedangkan secara triwulan dibandingkan triwulan 4 2025 pertumbuhan ULN melambat 1,9%. Ya, pertumbuhan ULN pemerintah pada triwulan 1 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan 4 2025 yang sebesar 5,5%. Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing melalui surat berharga negara atau SBN internasional. Ya, aliran masuk modal asing ini menunjukkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian di Indonesia. Sementara itu, ULN swasta pada triwulan 1 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar US dollar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, majalah Forbes memberi julukan macan Asia Tenggara Baru pada Indonesia. Di artikelnya yang berjudul Indonesia, The New Tiger of Southeast Asia. Julukan ini berlandaskan beberapa faktor, seperti usia rata-rata 29 tahun, salah satu pengguna internet paling banyak di dunia, dan memiliki startup bernilai miliaran dolar di dunia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

siang untuk Anda pendengar. Terima kasih yang masih bersama kami di siang hari ini ya. Semangat siang, kalau tadi semangat pagi ya. Tapi hari ini udah siang, tapi tetap semangat ya untuk Anda. Dan disamping dengan kerjaan-kerjaan yang dilakukan, aktivitas Anda pendengar tetap semangat ya. Kalau semangat itu sebagai suatu motivasi di individu masing-masing, diri pribadi, dengan semangat kita bisa melakukan apapun itu ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang lagi sibuk dengan aktivitas transaksi jual beli, selamat pagi, mudah-mudahan lancar laris manis dagangannya. Dan juga untuk yang tidak kemana-mana, yang sudah selesai masak ya, bagi ibu rumah tangga dan remaja putri, ya nanti udah tinggal makan gitu ya. Ya semoga happy selalu, tetap selalu dalam kondisi yang prima, baik-baik saja, pikiran yang positif juga, dan tidak mudah mengeluh ya untuk Anda pendengar. Ya memang di dalam kehidupan ini kita memang beraktivitas, berbagai tantangan dalam kehidupan, tapi yang pasti tetap cerdas dan bisa melewati apapun itu. Apalagi kondisi saat ini yang serba mahal nih ya, ibu-ibu rumah tangga. Nah minyaknya naik ya, harga minyak, juga harga-harga bahan lain. Dan ini juga karena adanya beberapa penyebab seperti kedelai naik, ini plastiknya juga naik ya. Dan tentu ini berefek juga bagi para pedagang, nah, dan juga pengusaha nih, pelaku usaha, pelaku UMKM begitu. Dan tapi yang pasti tetap semangatlah untuk Anda. Baik, untuk Anda masih bersama kami peringar di Lintas Bengkalis pagi ya. Ya, peringar informasi juga nih untuk Anda peringar ya, besok ada suatu kegiatan ya, ini kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, ada gerakan pangan murah. Di gerakan pangan murah online Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, ada juga telur di sana, tepung terigu, gula pasir, cabai merah, bawang putih juga pendengar, bawang merah ini harganya cukup murah ya juga nih, tapi ini online kayaknya, harus menghubungi dari pihak terkait nih. Ada juga bawang merah yang hanya dijual Rp22.000 ya per kilo, bawang putih juga Rp15.000, ada cabai merah Rp35.000, gula pasir Rp18.000, dan juga telur Rp50 per papan, tepung terigu juga ya ada Rp11.000 per kilogram ya. Berbelanja di GPM online ya untuk terbatas ya pendengar ini ya. Baik, di Rabu besok 20 Mei 2020

ya apapun itulah. Baik, pendengar yang pasti tidak marah-marah lah pagi hari ini. Oh, pagi ya. Oke, siang. Kalau pagi tadi gak marah-marah, jangan pula sampai di siang hari ini marah-marah pendengar. Tetap semangat untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di frekuensi 90,7 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
2: Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari Buberes Digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.
3: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih? Oh, gitu.

satu lagu dengan judul Damba. Ya, pendengar, kira-kira apa sih yang didamba? Pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, literasi digital ini merupakan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, atau menggunakan dan membuat informasi menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan juga bertanggung jawab. Keterampilan ini sangat penting untuk menyaring hoax, ya, menjaga privasi, serta memanfaatkan internet untuk produktivitas. Ya, pemahaman literasi digital ini mencakup ada beberapa pilar, pendengar, diantaranya kecakapan digital, digital skill, yaitu kemampuan dasar dalam memahami dan menggunakan perangkat keras komputer atau smartphone maupun perangkat lunak ataupun aplikasi dan mesin pencari secara teknis tentunya. Ada etika digital juga, pendengar, kesadaran dan aturan moral saat berinteraksi di dunia maya. Ini juga termasuk menghargai karya orang lain, menghindari cyberbullying, dan menjaga kesopanan dalam berkomentar. Nah, jadi pendengar juga harus sopan, ya, jika lo berkomentar. Dan kemampuan digital yaitu kapasitas untuk melindungi perangkat dan data pribadi Anda dari ancaman siber. Ini mencakup penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam mengakses situs web, pendengar. Harus hati-hati, pendengar, kalau nggak penting nggak usah dibuka, ya. Kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di dalam ruang digital, termasuk menghargai keberagaman dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Ya, literasi digital, ya, dan bermedia sosial juga kita punya aturannya, pendengar, dan yang pasti tetap sopan begitu, ya, apalagi dalam komentar-komentarnya. Baik, pendengar, hari ini masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, apakah hari ini ada yang lagi rindu? Yang lagi rinduan, ya. Oke, satu lagu untuk Anda, pendengar, bersama Seventeen, ya. Jangan paksa rindu.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
1: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Siapa kabar?
1: Ribet kabar je.
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu saudaraku, napa karya balik?
5: Orang sedongan. Buha kabar Muna?
6: Buha barakan rakan Mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
11: Gak usah, gak ada helm nih.
10: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
11: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
10: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
11: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
10: Wah, mahal amat.
11: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
12: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
13: Lima puluh enam menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peringatan berakhir sudah. Saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita akan perbarui informasi sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
2: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola berdarah.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga pelaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang.

Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atori.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

0: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya. Bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Selasa 19 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas akses belajar bagi seluruh anak Indonesia. Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah bertekad memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat. Sejauh mana program sekolah rakyat ini mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai relawan Indonesia termasuk dua wartawan peserta Flotilla Gaza yang diculik Israel. Sekelompok warga negara Indonesia atau WNI termasuk sekurangnya dua wartawan media nasional yang tergabung dalam flotila bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza ini dilaporkan diculik pasukan Zionis Israel di tengah pelayaran mereka. Pemimpin redaksi Media Nasional Republika, Andi Muhyiddin, menyampaikan kelompok WNI yang terkena intersepsi Israel tersebut terdiri atas 9 relawan termasuk 2 jurnalisnya, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Peristiwa ini juga memicu berbagai reaksi termasuk dorongan agar keselamatan para relawan segera dijamin dan upaya diplomasi terus dilakukan. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia nanti akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif dengan tema Sebar Kurban, Kurban Sehat dan Penuh Manfaat bersama narasumber Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaro dan Wakil Ketua Program Kurban Human Initiative Dara Minanda. Selanjutnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai pergerakan nilai rupiah dan IHSG hari ini dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga selalu menantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami. Selain bisa didengarkan melalui Pro3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI.net. Ini juga bisa diakses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah pertama, menikmati peleng, makanan khas Pakpak di Subulus Salam. Menawarkan sensasi kuliner legendaris, kaya rempah yang menggugah selera dan penuh makna. Nah, seperti apa selengkapnya bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil.
4: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di kota Subulus Salam, yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut, ikuti perjalanan kami.
5: Kota Subulus Salam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Subulus Salam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau, hingga persiapan menuju medan perang.
6: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, di gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu yang berupa apa itu kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti di apalagi dia dibikin lagi bumbunya kelapa, baru cikalanya, baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia.
7: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
6: Ayam kampung ya, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Ya.
7: Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak?
6: Yang oh, kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Subulus Salam, udah jelas kan, udah pasti. Tapi yang jelas pembelinya ini, ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung, langsung dia kemari. Nah itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
7: Untuk makan peleng tadi Pak ya?
6: Makan peleng lagi, ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datang dia kemari mau makan peleng tadi. Dan ntar dia langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini, ya peminat peleng ini cukup, apa, termasuk meluas dia. Nggak ada harus cukup apa-apa, enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
7: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
6: Kalau satu porsinya 30, masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya, kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam. Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
5: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggannya sengaja datang dari luar Subulus Salam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Subulus Salam, pastikan peleng masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
4: Demikian saya Juprianto dari Kota Subulus Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dari Aceh saya akan ajak Anda untuk melihat potensi daerah Sulawesi Utara ya, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui oleh anggota Komisi 7 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di daerah ini karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Selengkapnya bersama dengan Bobby Sambeka dari RRI Manado.
8: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
9: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
8: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
10: Dan ternyata pas KUP kita langsung potensinya itu makanan ikannya Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bau. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKM-KM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali. Itu sudah gitu, pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata kesini juga makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
8: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendak, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
11: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
8: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan ke wilayah Alor ya, potensi wisata religi Hulnani dari kisah Sultan Najamuddin. Menuntut ilmu Islam, menyebarkan dakwah hingga situs kuburan tua bersejarah di Masjid Al-Ansor. Selengkapnya bersama dengan Mas Lanbao.
12: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Ansor Hulnani. Nah, di dalam Masjid Al-Ansor Hulnani ini terdapat sebuah makam sultan, yakni Sultan Najamuddin Oilelang. Sultan Najamuddin Oilelang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Kabupaten Alor. Nah, untuk mengetahui seperti apa historis perjalanan beliau, kita akan ajak berbincang langsung dengan Kepala Desa Hulnani. Untuk itu, mari ikuti saya.
13: Saya Sultan Najamuddin yang pernah belajar di Tanah Jawa. Jadi pada awalnya beliau yang disapa Ulilang itu merupakan anak dari Bambalola yang kemudian pada awal cerita itu beliau turun cari ikan atau meeting begitu di alor kecil, lalu kemudian beliau dihampiri oleh para pedagang yang dari Jawa, lalu kemudian beliau diculik atau diikut sertakan para pedagang itu untuk berlayar sampai di satu pulau, ternyata itu adalah Pulau Jawa pada saat itu, sehingga beliau lama di Pulau Jawa, tempatnya di Gresik. Pada saat itu beliau masih belum Islam, lalu kemudian disunatkan, diislamkan, disyahadatkan di tempat Giri Loka, lalu kemudian disitulah tempat Sultan Majamuddin Ulilang belajar di tanah Jawa untuk memeluk Islam itu. Berkaitan dengan lama belajar beliau di tanah Jawa sampai pada saat usia dewasa, beliau kembali ke alor, yaitu pertama mendarat itu di desa Alor Besar atau kita kenal Bunga Bali. Pada saat bertempatan di desa Alor Besar, pada saat masa kekuasaan Raja Balorong, beliau mendekati dan bertemu dengan Raja Balorong. Pada saat itu Raja Balorong menerima beliau Sultan Najamuddin untuk menyampaikan atau berdakwah atau tinggal di desa Alor Besar. Lalu kemudian Sultan juga tinggal di Alor Besar dan memberikan ajaran-ajaran, pengajaran kepada beberapa orang sanak saudara yang ada di sekitar desa Alor Besar itu. Ajaran pun itu diterima, raja pun terima, dan tinggal di Alor Besar menyiarkan dakwah Islam menjelang beberapa tahun di desa Alor Besar. Namun ada sedikit gejolak atau ada sedikit tantangan dari masyarakat di situ, sehingga beliau bergeser naik di Hulnani, kembali ke Hulnani karena ada beberapa peristiwa seperti ada pembunuhan anjing, binatang-binatang liar untuk buang ke tempat mengaji atau musola Sultan Najamuddin ini, sehingga beliau berpikir ini adalah usiran secara halus, sehingga beliau naik di Hulnani, mendirikan satu rumah yang kita kenal dengan musola kecil itu dan mendakwahkan agama, mengajarkan agama di Hulnani, sehingga sampai pada saat hari ini kita di Hulnani berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dan tetap menjaga dakwah-dakwah dan siar-siar yang telah dilaksanakan, telah dibawakan oleh leluhur Syekh Sultan Najamuddin Ulilang itu.
12: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian video potensi daerah edisi Rabu 29 April 2026. Dari Kabupaten Alor, saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Kini pemerintah tengah fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
14: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
15: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
16: Kabar Tanah Suci.
17: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
18: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
19: Sendiri.
18: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
19: Insya Allah, insya Allah.
16: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
20: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
21: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
16: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia jelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arusna disiapkan secara optimal untuk menjaga stamina, kesehatan, dan kenyamanan jemaah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, mengatakan berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 orang dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu sebanyak 455 kloter dengan 175.682 orang dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, ini juga telah tiba 190 kloter dengan 72.900 orang dan 759 petugas. Selain itu sebanyak 12.180 orang calon haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pendengar, kini kita ikuti kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. OMN berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus memberikan layanan dalam membina semua jemaah haji. Berikut keterangan Wamen Daniel Ajal Simanjuntak.
3: Semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena jemaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan.
2: Menurut Wamen, setiap petugas haji melindungi harus siap dan bersiap untuk melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji apapun tugasnya. Semua petugas haji harus mempersiapkan untuk pelaksanaan puncak haji. Wamen berterima kasih kepada seluruh petugas haji yang bertugas menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Mendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pemerintah terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya melalui penguatan guru, digitalisasi, serta pemerataan layanan di seluruh di Indonesia. Informasi ini selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan berbagai capaian dan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI, Abdul Muti mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada program tunjangan guru yang semula ditargetkan bagi sekitar 58.000 penerima, kini diperluas menjadi lebih dari 365.000 guru. Selain itu, skema penyaluran tunjangan juga diubah menjadi transfer langsung ke rekening guru setiap bulan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ia juga melakukan penataan distribusi tenaga pendidik melalui penerbitan regulasi baru terkait redistribusi guru, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja guru melalui platform digital yang terhubung dengan sistem kepegawaian nasional. Di sisi peringkatan kompetensi, mulai tahun 2025, pemerintah memperluas bantuan pendidikan bagi guru untuk mencapai kualifikasi sarjana atau diploma 4, sekaligus mendorong penguatan keterampilan di bidang strategis seperti STEM, coding, kecerdasan artificial atau AI, hingga bahasa Inggris. Sementara itu, program Indonesia Pintar akan diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak pada tahun ini sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Dan berikut pernyataan Menik Dasman Abdul Mukti.
2: Terkait dengan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, pada tahun 2025, revitalisasi satuan pendidikan sudah dilaksanakan untuk 16.167 sekolah dan telah dilakukan penyediaan perangkat digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan.
1: Pendengar, kemudian ia juga menegaskan pentingnya penguatan karakter siswa melalui berbagai program seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya sekolah aman dan nyaman, serta pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Meski sejumlah capaian telah diraih, pemerintah mengakui masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya penanganan anak tidak sekolah, pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, serta peningkatan kualitas pembelajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi. Untuk itu, pihaknya menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti, menegaskan tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS di Kota Bekasi terbilang cukup baik karena menyentuh angka hampir 100% dari total jumlah penduduk. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti, menegaskan tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS di Kota Bekasi terbilang bagus, bahkan menyentuh angka nyaris 100% dari total jumlah penduduk. Dan menurutnya jumlah peserta JKN-KIS yang aktif juga relatif tinggi, mencapai 80,2% dari total kepesertaan yang telah terdaftar dari program JKN-KIS. Dan BPJS Kesehatan Kota Bekasi juga berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta JKN-KIS, termasuk merespon setiap keluhan peserta JKN-KIS dengan sejumlah kanal layanan yang tersedia. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Sudiyanti.
4: Terkait BPJS 1 juga, kalau di setiap rumah sakit peserta bisa mencari petugas BPJS 1 melalui handphone, posternya ada nama, nomor handphone, itu bisa dihubungi kalau ada kendala-kendala.
5: Tapi sejauh ini peran
4: peserta untuk di Kota Bekasi ini alhamdulillah sudah hampir 100% tercover. Kemudian dari sisi keaktifan 80,2% dari yang aktif. Jadi ada yang memang sudah terdaftar tapi belum aktif.
3: Dan pihaknya juga menganjurkan agar peserta JKN-KIS tidak ragu mengadukan keluhan untuk mengalami kendala pelayanan. Bahkan beberapa kanal aduan bisa dicoba, misalnya BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu yang menurutnya tersedia di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan petugas BPJS 1 bertugas juga secara mobil dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, sehingga peserta JKN KIS cukup menghubungi via WhatsApp untuk petugas BPJS 1 yang mana nomornya juga tertera di setiap loket baik rumah sakit ataupun BPJS Kesehatan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz dan perkembangan terbaru lewat platform X. Namun hingga saat ini otoritas Iran belum menjelaskan struktur kewenangan maupun tanggung jawab lembaga baru tersebut. Berita olahraga, timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Les Blues akan menjalankan partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prancis juga mencatatkan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak tahun 1998 lalu. Konsistensi tersebut menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Kemenangan ini didapatkan melalui 2 gol Zidane yang membukukan kedua gol bersejarah tersebut di Stade de France pada 12 Juli 1998.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia. Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah tersebut dilakukan guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota haji tambahan pada 2022. Hal ini dilakukan saat penyidik memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji, Muhajir Effendi, kemarin malam. Dan tiga informasi tersebut pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji Muhajir Effendi. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam?
2: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji yaitu Muhajir Effendi, di mana memang Muhajir Effendi sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi kuota haji yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022, dan selain itu penyidik juga mengkonfirmasi masih Muhajir soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama, di mana memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan kuota haji tambahan untuk pemerintah Indonesia. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan para saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
2: Dan sementara itu memang KPK sendiri mengaku ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 yang berlangsung di Kementerian Agama, di mana memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari pengalihan kuota tambahan haji tahun 2024, dan dalam penyidikan tersebut KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan sebagaimana mestinya. Dan dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek yang merupakan staf khusus dari Yakut Kolil Komas, serta 2 pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail yaitu Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yaitu Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.

0: Program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Menurutnya, hingga saat ini capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bone baru berada di angka 17% dari total sasaran sekitar 830 ribu penduduk. Dr. Mawar juga menjelaskan layanan yang diberikan berupa screening kesehatan berbasis siklus hidup dan disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin masyarakat.
1: Untuk saat ini, karena kita menyasar seluruh populasi masyarakat di Kabupaten Bone, masih perlu upaya yang aktif dan masif terkait dengan sosialisasinya. Karena capaian kita saat ini masih di angka 17%, sehingga harapannya seluruh masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, kemudian sampai dengan lansia, semuanya mendapatkan paket screening kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya bagi yang terkonfirmasi dilakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter pemeriksa yang ada di puskesmas.
0: Dokter Mawar menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat 5 kasus cikungunya baru pada minggu ini. Informasinya dilaporkan oleh Tri Putri Handayani. Tri Putri.
3: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, mengatakan total kasus sebelumnya berjumlah 19, kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia, sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga 2-3 kali lipat. Meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
4: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan, kita seperti biasa, ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2-3 kali lipat, kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
3: Rihana mengatakan, pihak Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Andayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
2: Kita ke informasi lainnya, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Kabupaten Bima memastikan pengawasan pembangunan SPPG 3T berjalan dengan baik serta sesuai dengan kriteria yang berlaku. Laporan yang disampaikan oleh Strahlin Rifait dari Bima. Strahlin.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, saya tidak di studio juga saya bisa sampaikan bahwa di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih terus digenjot pembangunan SPPG untuk wilayah 3T atau di desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima Bohri Rahman ST menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya terus mengawasi pembangunan SPPG yang ada di desa terpencil yang di mana sudah ada 5-6 SPPG yang sudah memasuki tahap-tahap yang pembangunan saat ini. Di mana di Bima sendiri ada sekitar 20 titik lokasi SPPG terpencil yang terbagi di sejumlah kecamatan, baik itu di Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Lambung, dan juga kecamatan-kecamatan lain yang dianggap memang berada di desa terpencil

0: tapi di daerah itu biasanya jauh dari perkotaan, jalannya rusak dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bima juga terus mensupport dan juga para satgas terus memberikan support yang sangat tinggi untuk pembangunan itu, sehingga MBG ini, program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Bima itu berjalan dengan baik, dan para masyarakat terutama para pelajar bisa merasakan manfaat dari program MBG itu sendiri. Berikut petikan wawancara kami dengan Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Rahlin, bisa dilanjutkan informasinya?
0: Ya, dengan dimanapun Anda berada, memang Bohri juga menyampaikan bahwa ada 20 titik ini dalam tahapan pembangunan, ada sekitar 5-6 SPTG yang sudah di tahap akhir. Sementara pembangunan-pembangunan lain, SPTG lain itu akan diproses dengan cepat dalam dekat ini, sehingga kedepannya realisasi dari program makan bergizi gratis di desa terpencil yang ada di Kabupaten Bima itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Serahli Rifaid melaporkan RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat saat ini resmi bertambah dengan hadirnya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Mala Timur. Laporan yang bersama dengan Robert Tamaroba. Robert.
2: Iya, baik. Safira dan pendengar, resmi beroperasinya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Mala Timur mendapat sambutan hangat dari pemerintah desa dan jajaran pengurus. Kepala Desa Mala Timur, Felix Maradesa, menyatakan optimisme besarnya terhadap kehadiran koperasi ini. Pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi perekonomian warga, terutama dalam menyentuh sektor usaha mikro yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses permodalan yang sehat. Sementara itu, komitmen kuat juga datang dari pihak pengelola. Ketua Kopdes Merah Putih Mala Timur, WM Prislindo, menegaskan bahwa pihaknya siap membangun tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
3: Setelah berdiri koperasi desa Merah Putih di desa, pasti akan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka pengembangan fasilitas terdepan, nantinya akan menjadi kampung koperasi. Kami siap untuk membangun koperasi yang ada di desa.
2: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus, dan elemen masyarakat, Kopdes Merah Putih di Mala Timur kini diproyeksikan untuk tumbuh menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Talaut kita ke Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengadaan program MBG di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Informasinya disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa.
4: Ya, pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Bengkulu mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu. Evaluasi ini tindak lanjut dari perintah BPKP Pusat dalam rangka pengawasan program pemerintah. Dari Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugi Mulyo, mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini bukan audit penuh, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap program. Evaluasi ini mencakup aspek tata kelola serta proses pengadaan barang dan jasa. Pada aspek tata kelola, BPKP menilai seluruh rangkaian pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Sementara pada pengadaan barang dan jasa, evaluasi difokuskan pada proses pembelian serta kesesuaian spesifikasi barang yang diterima. Tim juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi real. Sejumlah barang seperti sepatu, laptop, hingga kendaraan menjadi bagian dari sampel yang diperiksa kualitas dan kuantitasnya. Selain itu juga evaluasi juga menyasar manfaat program bagi penerima, khususnya para siswa. BPKP memastikan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan asupan gizi penerima manfaat. Berikut wawancara bersama Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Bapak Sugi Mulyo.
5: Ini kan ada misalnya, ya, barang-barang yang diterima dari MBG Pusat, sepatu, laptop, ya, kendaraan, macam-macam. Bagaimana kira-kira kuantitasnya, kualitasnya, speknya? kan, bisa dipakai atau tidak, bisa dimanfaatkan tidak, kira-kira memberi nilai tambah atau tidak, itu kami cross-check benar dengan keberadaannya realnya di lapangan di SUD itu diarang ya. Kemudian kalau tata kelola itu ya, sampai nanti apakah benar-benar MBC ini ya, dimakan oleh siswa.
4: Dan kegiatan evaluasi ini telah dimulai sejak minggu lalu dengan tim yang telah tersebar ke berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Dan pada tahapan awal ini, tim sudah mengumpulkan data dari SPG di kota maupun provinsi sebelum melanjutkan ke kabupaten lainnya. Dan BPKP menargetkan proses evaluasi akan berlangsung hingga 2 Juni 2026 dan selanjutnya laporan hasil evaluasi dijadwalkan disampaikan pada pihak terkait pada pemerintah pusat pada 5 Juni 2026. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Kararum Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan pencanangan Kampung Nelayan sebagai upaya mendukung program strategis nasional. Laporannya bersama dengan Anton Lahaube. Anton?
6: Ya baik. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peulohi SHMH mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal, mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan apakah sudah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
7: Memang di dalam kebiasaan laporan kerja kita tidak mau bicara masalah hukum sebenarnya. Sejauh ini perubahan kami bisa menunjukkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong semua jajaran yang ada di sini melakukan evaluasi dan pencermat mengubah untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam menunjukkan itu bisa didorong. Terutama semua program yang menimpa bagi kebutuhan masyarakat banyak, terutama masyarakat utama maupun pesisir selama ini melayani.
6: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Bulahari serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu juga, Kejati membuka ruang dialog dengan para nelayan sambil memberikan bantuan berupa bahan sembako dan alat tangkap. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Φάση.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store.
7: Pro 1 RRI Bengkulu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bro 1 di 90,7 MHz. Selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda yang lagi menikmati hidangan siang bersama keluarga. Mudah-mudahan kami temani Anda dan kami jumpai Anda nasi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dengar, untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026, hadirkan program Budaya Nusantara di Lintas Bengkalis Siang. Bertemankan siaran Anda bersama Syarizan Usman di sini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, kita temani Anda dengan lagu

Bual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, mendengar pukul 12.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru di lintas Riau siang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Baik, pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu hits di siang ini. Karena untuk selanjutnya kami akan segera hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi siang ini kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Ada 14 ekor sapi, satu buat provinsi, satu buat tokoh masyarakat, satu buat masing-masing satu, kabupaten kota satu sapi.
2: Bus dengan rapi dalam typing, kemudian di packing sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa sapi.

Bantuan Presiden untuk Provinsi Riau akan disembelih di Musola Rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Anggota DPR RI Dapil Riau, Yet Bustami, kunjungi ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat, salah satunya dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan juga Suara Lima Luha Rokan Hulu. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Baik saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama. Sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau itu akan disembelih di musola rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Dan informasi ini selengkapnya segera kita akan simak dalam laporan reporter kami, Femi Astiofani.
1: Seperti tahun sebelumnya, Presiden Republik Indonesia setiap hari raya Idul Adha memberikan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota. Dan di tahun ini Presiden juga memberikan bantuan yang sama. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Lani Nazir Selasa pagi mengatakan untuk sapi kurban bantuan Presiden sudah dilakukan verifikasi dan penyelesaian administrasi oleh Sekretariat Presiden dengan seluruh peternak yang sapinya menjadi hewan kurban bantuan Presiden. Mimi menjelaskan dengan telah selesainya proses administrasi, maka peternak memiliki tanggung jawab untuk menjaga sapi kurban bantuan Presiden sampai nantinya didistribusikan ke wilayah untuk dilakukannya penyembelihan. Mimi menuturkan untuk tahun ini Riau mendapatkan 14 ekor sapi yang terdiri dari 1 ekor untuk provinsi, 1 ekor diberikan kepada tokoh masyarakat, dan 12 ekor untuk 12 kabupaten kota dengan masing-masing 1 ekor. Mimi menyebutkan sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau rencananya akan disembelih di musola rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir.
2: Nah, setelah itu sudah diselesaikan, berarti menjadi tanggung jawab daripada peternak untuk sampai dikirimkan ke lokasi daripada bantuan tersebut akan dilakukan. Ada 14 ekor sapi, satu buat provinsi, satu buat tokoh masyarakat, satu buat masing-masing satu kabupaten kota, satu sapi.
3: Untuk lokasi penyembelihannya?
2: Penyembelihan itu ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Dan itu sudah ada sih, ada 14 tempat di untuk Provinsi Riau, itu nanti di Rokan Hilir.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto membenarkan rencana penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden tersebut akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara untuk hewan kurban dari pemerintah Provinsi Riau, PLT Gubernur menyampaikan tahun ini tidak ada karena adanya efisiensi anggaran.
4: Ya, untuk tahun ini pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan kurban. Kita pun saya prihatin lihat kondisi keuangan kita begini. Ya, sabarlah kita. Jadi mohon pengertian, saya terus saja bukan tidak mengerti, tapi memang kondisi keuangan kita yang sangat berat. Ya, wah, dulu kok bisa ratusan sapi, sekarang tidak. Ya dulu, ya nggak tahu lah cara berpikirnya, tapi kalau saya berpikir efisiensi, betul-betul efisiensi lah kita.
1: Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Provinsi Riau merupakan jenis sapi simental berbobot mencapai 1013 kg yang dibeli dari seorang peternak lokal bernama Franto Kuku Sulahi Riau. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, saudara. Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Iyad Bustami, berkunjung ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat. Salah satunya, dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Berikut kontributor kami, Muhammad Isnaini, melaporkan selengkapnya.
5: Keresahan dan himpitan ekonomi yang terjadi akibat penutupan Panglong Arang di Pulau Meranti akhirnya sampai ke Senayan. Anggota DPR RI Dapil 1 Riau Iyad Bustami turun langsung ke Meranti guna melihat sejauh mana kesulitan yang kini dialami oleh masyarakat. Pertemuan silaturahmi sekaligus audiensi pun digelar bersama Bupati Pulau Meranti dan sejumlah pihak. Tujuannya satu, guna mencari tahu permasalahan yang kini menghimpit rakyat dan membawa permasalahan itu ke tingkat pusat. Bagi harapan disampaikan masyarakat termasuk Bupati Kepulauan Meranti Asmar, ia berharap ada solusi terbaik bagi ribuan warga yang kini terdampak oleh penutupan Panglong Arang tersebut.
6: Bila kami sudah adakan audiensi dengan anggota DPR RI, Ibu Iyad Bustami, dan juga beberapa pengusaha satu dan Panglong Arang, dan juga rekan-rekan OPD, Sekda, semuanya sudah merumuskan. Insya Allah kita sudah mendapat solusi yang baik.
5: Keinginan memberikan keadilan bagi masyarakat juga disampaikan anggota DPR RI Iyad Bustami. Informasi yang telah didapat nantinya akan dibawa untuk dibahas bersama Komisi 4 DPR RI. Pertemuan bersama kementerian terkait juga menjadi agenda selanjutnya yang akan dilakukan guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang kini membebani warga Meranti.
7: Jadi nanti dari sini kita masih menunggu data, ini data-datanya, kemudian nanti kita akan buat satu rangkuman untuk kita bawa, ya, untuk kita bawa. Insya Allah saya juga sudah koordinasi dengan kawan kita di Komisi 4 untuk bisa bertemu dengan hari pun.
5: Usai audiensi, pelantun tembang Laksmana Raja di Laut itu juga meninjau langsung salah satu panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, guna menyerap langsung aspirasi warga serta memberikan bantuan 100 paket sembako pada warga yang terdampak. Kontributor Muhammad Sinaini dari Pekanbaru.
0: Komitmen tangani permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat, Wali Kota Pekanbaru perkuat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Berikut Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD guna mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Kesehatan untuk membahas persoalan strategis di lapangan. Ia menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi dengan pihak kementerian terkait pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengaspalan jalan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan pembenahan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk kesiapan dalam penanggulangan banjir. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sistem drainase dan memperbesar saluran air di sejumlah titik rawan.
9: Kesiapan pemerintah dalam penanggulangan banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Makanya sejalan yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita melakukan pengaspalan, tidak hanya aspal tapi juga melakukan bahu jalan beton yang akan
8: Agung Nugroho berharap melalui koordinasi yang lebih intensif antar OPD serta dukungan berbagai pihak, permasalahan infrastruktur dan lingkungan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. DPRD Pekanbaru dan BPMP Riau dukung percepatan program Satu Kecamatan Satu Sekolah Terintegrasi Besutan Kementerian Pendidikan untuk target tuntas 2026. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
10: DPRD Kota Pekanbaru bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau tengah mendorong realisasi program Satu Sekolah Terintegrasi untuk setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Yang menekankan bahwa penyebaran sekolah terintegrasi harus berbasis kecamatan, bukan sekadar membangun satu sekolah besar untuk skala kota.
11: Bukan satu kota satu, satu kecamatan satu. Dan dalam bayangan saya, Bu, kalau ini kami ketahui dari dulu, kita sudah bicara seperti ini. Jangan-jangan tahun 2026 ini bukan hanya satu yang kita dapatkan, bisa jadi menyelesaikan.
10: Kepala BPMP Riau, Nilam Suri, mengungkapkan bahwa program ini merupakan harapan besar bagi dunia pendidikan di Riau, khususnya Pekanbaru. Kabar baiknya seluruh anggaran pembangunan untuk sekolah tidak akan membebani APBD kota, melainkan akan diakomodasi langsung oleh pemerintah pusat.
12: Karena harapannya satu kecamatan, satu sekolah terintegrasi, dan itu semua dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Program ini diharapkan mampu memotong ketimpangan fasilitas pendidikan antar kecamatan serta meminimalisir polemik tahunan penerimaan peserta didik baru akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayah padat penduduk. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lain ya, Saudara. Harga kedelai dan plastik ini mengalami kenaikan. Para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Berikut selengkapnya, Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
14: Kedelai yang pergon itu, Pak, dia katanya dari luar katanya.
15: Dari luar. Biasanya berapa beli?
14: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
15: Berapa isinya satu goni?
14: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
15: Oh, mau puasa sudah mulai naik ya? Terus sekarang? Jadi kita tak naikkan harga ini?
14: Enggak.
15: Kalau tempe gimana? Berapa nih satunya?
14: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
15: Terus selain kedelai apa lagi yang naik?
14: Plastik, Pak.
13: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan, terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti itu terus berlanjut, yang kini memasuki pembangunan fisik dan ditargetkan selesai 100% pada bulan Agustus mendatang. Berikut dari Bengkalis, reporter Muhammad Fiza melaporkan.
16: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
17: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah, Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus koperasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini, mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
18: Pertama, lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 kali sekian, 12 kali sekian. Gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan.

0: C di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Berikut informasi ini kami hadirkan dalam laporan Nur Fitriani.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario mengatakan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Riau bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan itu, rombongan langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat progres pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah.
2: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC Provinsi Riau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Monitoring dilakukan Pak Kanwil bersama rombongan, diantaranya hadir bersama Pak Kanwil, Pak Kabak TU Antarwilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, didampingi oleh Pak Kakan Kemenag, Kasubag TU, dan para kasih di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
1: Kedatangan rombongan disambut langsung oleh keluarga besar madrasah. Pihak madrasah berharap rehabilitasi dan renovasi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan mutu proses belajar mengajar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Bengkalis menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Hal ini terkait kompetensi tenaga pelaksana di SPPG. Nur Fitriani kembali melaporkan.
1: Di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kabupaten Bengkalis menyoroti pentingnya penempatan tenaga ahli gizi sesuai kompetensi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ketua DPC Persagi Bengkalis Rita Puspa menegaskan masih ada temuan di lapangan di mana pelaksana program tidak semuanya berlatar belakang ilmu gizi, sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap profesi memiliki standar dan kewenangan masing-masing, sehingga pelaksana program gizi tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
3: Bahwa peran ahli gizi itu jangan dikecilkan gitu. Perannya sangat besar.
1: Rita menambahkan, Persagi akan terus melakukan pendampingan bagi tenaga ahli gizi di lapangan, namun tidak akan memberikan tanggung jawab profesi jika pelaksanaan tidak sesuai kompetensi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Kinerja ekspor Riau, BPS itu mencatat penurunan ekspor akibat biaya pengapalan dan juga adanya pergeseran pasar global. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kita simak bersama kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatiha Rizani.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya dinamika pada kinerja ekspor daerah yang dipengaruhi oleh lonjakan biaya logistik global. Kondisi ini membuat sejumlah negara mitra dagang utama mulai meriset ulang strategi pembelian mereka, terutama untuk komoditas unggulan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan kenaikan biaya pengapalan internasional menjadi pemicu utama para importir luar negeri untuk menahan volume pembelian mereka. Situasi ini turut mendorong negara mitra untuk beralih ke komoditas lain yang lebih murah.
2: Kemudian kenaikan biaya pengapalan ini salah satunya menyebabkan importir menahan pembelian sehingga terjadi penurunan ekspor. Hal ini juga mendorong sejumlah negara importir beralih ke minyak nabati lain yang lebih murah. Baik itu catatan peristiwa terkait dengan ekspor.
1: Selain sektor minyak nabati, Asep Riyadi menambahkan penurunan juga terjadi pada berbagai produk kimia sebesar 5,87%. Namun di sisi lain, komoditas kertas dan karton justru mengalami peningkatan. Dari segi negara tujuan, Badan Pusat Statistik mencatat ada 6 negara yang mengalami tren positif, sementara 4 negara lainnya melemah.
2: Produk kimia ini juga ini mengalami penurunan. Kemudian kertas dan karton ini juga menjadi unggulan kita, Pak, kertas dan karton, pulp and paper. Ini juga mengalami peningkatan share di mana Januari sampai Maret itu ada 10%. Sedangkan untuk lainnya di luar lemak minyak hewan nabati, berbagai produk kimia dan kertas dan karton lainnya yang porsinya 18,39% ini secara nilai meningkat 1,40%, sedangkan secara volume turun 4,58%. Ada beberapa negara yang menjadi

0: ekspor kita mengalami peningkatan, tapi ada 4 dari 10 ini ada 4 yang mengalami penurunan. Yang mengalami peningkatan ini Tiongkok, kemudian India, Malaysia dan Amerika Serikat, ditambah ada Vietnam dan Saudi Arabia. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Belanda, kemudian Pakistan dan Bangladesh dan Mesir.
1: Kondisi fluktuasi logistik serta pergeseran pasar global ini menjadi tantangan nyata bagi daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau bersama para pelaku usaha diharapkan dapat terus bersinergi untuk memantau pergerakan ekonomi internasional guna menyiapkan langkah antisipasi. Raudatul Fathir Zani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, saudara, kita akan simak juga bersama kontributor kami, ada Viva, yang ini akan melaporkan terkait dengan performa apik hasil pertanian dan peternakan yang meningkat, itu baik secara year on year maupun juga quarter to quarter.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau atau BPS mencatatkan tren positif pada pertumbuhan ekonomi bumi lancang kuning pada triwulan 1 2026. Sejumlah sektor unggulan seperti pangan dan peternakan mengalami peningkatan signifikan, meskipun sektor pertambangan batubara masih mengalami kontraksi secara tahunan. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Redi menjelaskan bahwa pertumbuhan ini dipicu oleh performa apik hasil pertanian dan peternakan yang meningkat, baik secara years on years atau quarter to quarter. Selain itu, realisasi investasi di Riau hasil menembus angka 12,85 triliun rupiah, menempatkan Riau di peringkat 4 se-Sumatera.
0: Baik, saya lanjutkan untuk produksi hasil peternakan, ini juga tercatat meningkat, baik secara year on year dan kituki. Berikutnya untuk produksi batu bara menurun secara year on year, namun meningkat secara kituki. Kemudian indeks nilai konstruksi, ini nilai indeks nilai konstruksi meningkat secara year on year dan menurun secara kituki. Sedangkan realisasi investasi ini menjadi peringkat 15 nasional dan peringkat 4 di Sumatera.
3: Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampak dari stabilitas ekonomi ini, terutama pada sektor transportasi dan konsumsi. Meskipun angka statistik menunjukkan pertumbuhan, Gaswul selaku warga Pekanbaru berharap hal ini berbanding lurus dengan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di pasar.
4: Memang sekarang terasa lebih ramai di daerah pinggiran. Gak cuma di pusat kota aja, kalau saya lihat ya pembangunan jalan ke kabupaten tangga memang makin lancar. Jadi ya orang lebih pilih lah tinggal di luar kota tapi tetap bisa kerja di Pekanbaru. Harapannya ya fasilitas publik di daerah-daerah seperti ini juga ikut ditingkatkan lah.
3: Selain sektor transportasi dan konsumsi yang meningkat, tren positif dengan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang secara tahunan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penumpang angkutan udara di Provinsi Riau, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Saudara, petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru gagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Berikut selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan.
5: Petugas gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
6: Ini adalah barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang terlarang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan teknik kita dapat mengungkap gitu ya. Jadi di depan ini adalah teknologi dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim di luar kota, namun di dalamnya diselundupkan barang-barang tersebut.
5: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
7: Terjadi di jam 5.22 tugas kami sudah bekerja sangat baik, tugas absen di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditengkenali badan prosedur dengan kemudian diangkat koordinasi secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jepang untuk melakukan tes secara manual dengan manual tes sehingga ditengkenali badan bukti positif narkoba sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran dan lambut dan juga bea-cukai secara manual.
5: Lanut Rusmi Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Ya, sementara itu juga, saudara, jajaran Polsek Rupat Utara berhasil membekuk dua pelaku tindak pidana narkoba. Polres Bengkalis bertekad berantas narkoba sampai ke daerah perbatasan. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
8: Jajaran Polsek Rupat Utara kembali berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya dalam operasi yang dilakukan di Dusun Doko, Desa Tanjung Puna, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis pada minggu kemarin. Dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu berhasil diamankan. Kedua tersangka tersebut berinisial SA 49 tahun dan DS alias K 42 tahun. Keduanya ditangkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait keberadaan salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus narkotika. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan warga yang menyebut salah satu pelaku berada di lokasi pencucian kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Doko, Desa Tanjung Puna. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas kemudian bergerak menuju sebuah kebun karet di Dusun Doko yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. Di lokasi itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di semak-semak di bawah pohon karet tersebut.
9: Pimpinan di Reskrim Kapolsek saya turun ke lapangan, sampai di Dusun Doko, Desa Kador, dijumpailah pelaku ini, Bang, lagi menunggu pembeli. Saat disergap, didapati sabu di tangan pelaku pertama, Bang. Itu dikembangkan di mana barang diletakkan, dia menunjukkan di kebun karet, Bang. Masih ada bayi-bayinya lagi. Jadi, sampailah pelaku kedua, kita tangkap juga, Bang, asal dari barangnya. Sehingga ini masih dalam pengembangan, ya, Bang.
8: Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan dua paket plastik bening berisi diduga sabu seberat 0,27 gram, satu kaca virek berisi diduga sabu seberat 1,31 gram, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000, satu unit telepon genggam, alat hisap, dan juga 6 kaca virek serta kelengkapan lainnya. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando melalui Kasihumas juga menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui narkotika tersebut diduga diperoleh dari seorang pria berinisial IJ di wilayah Pasir Putih, Desa Putri 9. Namun saat dilakukan pengembangan, terduga pemasok berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas. Kapolsek Rupat Utara juga mengimbau masyarakat untuk terus aktif membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam Warta Riau siang hari ini, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih, Faisal Reza, mulai bergerak memperkuat komunikasi dan sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan silaturahmi. Berikut informasi ini kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
10: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih, Faisal Reza, mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
11: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih, Ketua Umum baru, Bung Ahmad Fajar Reza itu kita pertama kali roadshow itu di Panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabang-cabang. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
10: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru Febri Utama menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
12: Ini dari KSMI Kota Pekanbaru Baru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
10: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau akan disembelih di musala rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Iyad Bustami, berkunjung ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat. Salah satunya, dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan kembali bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali pada siang yang berbahagia ini. Kembali kami hadir dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di 90,7 MHz dan saat ini ditemankan bersama saya Syarizan Usman dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya. Dan yang ingin bergabung bersama Pro 1 Bengkalis dalam Pro Dangdut di 0823 8836 4742 nantinya.

Ya baik pendengar, kita akan awali perjumpaan kita dalam Pro Dangdut untuk hari ini dengan sebuah lagu yang telah kami siapkan ya, dari Bintang-Bintang MSC, Tendang Laut Biru.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mengkalis mana saja berada, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimak 100% Indonesia langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
2: The Nine.
1: Selamat, The Nine.
2: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
2: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia. Okay. Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
2: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana?
1: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
2: Kenapa
4: bisa 10? Bisa 12, bisa 13.
1: Bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
2: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
2: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
2: Senior ya,
4: angkatannya Nika Ardila ya. Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
2: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga. Unik juga penyanyi juga, udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada tiga, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
2: Siapa itu
4: aja.
2: saya
4: Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sama penyanyi juga.
2: Okay.
4: 10 orang.
2: Henwick.
1: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digirin pirit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Semperitan aja udah pada ngumpul.
1: Iya. Tapi apa
3: ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan, Kak Els.
2: Lagi ibadah haji. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa, Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
2: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
2: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
2: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
2: Udah?
1: Iya, pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
5: Pernah.
2: Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman dulu.
2: Oh, begitu?
1: Iya, di Mafian.
2: Oh, di Mafian Misalul Gunawan. Betul.
1: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
2: Sudah baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Belajar kayak gimana nanti?
2: Baru belajar bahasa Malaysia.
1: Iya.
2: Ya, ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Fleksibel. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
2: grup lawak juga bisa
3: ya. Dibilang ini family-nya kita iya juga gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Pak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita projectnya mau ngangkut mereka
2: yang bisa-bisa
3: yang
2: aja
3: gitu.
2: Jadi
4: sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Oke, okay. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sorok. Dan sorok, kita ya, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
3: Sebagian.
4: Ya, kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda, Bang.
2: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
2: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda.
1: Paling botak. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wah, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda. Cukup tua.
5: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman.
1: Amin.
5: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Afisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
2: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Afisha. Ini Teh Lady Afisha udah gabung. Halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
2: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
6: Baik. Halo.
1: Halo.
6: Apa kabar semuanya? Ini
2: kenapa
6: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
2: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
2: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
6: Oh gitu.
2: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
2: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
2: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
7: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
2: Wah.
7: Alfa deh akhirnya.
2: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
7: Terlalu
2: semangat ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
2: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
2: Oke, okay. Itu aja.
7: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
2: Amin.
7: Lancar semuanya.
2: Siap. Oke. Boleh silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
2: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
2: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis, itu aja
2: Mas Faris ya.
1: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
2: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
1: Halo,
2: selamat
1: Ibu Farida.
2: Siang.
8: Kita pe kampung.
2: Kita pe kampung, Bu Farida.
4: Tetangga.
2: Bu Farida.
1: Farida, halo.
2: Oke. Okay.
1: Terputus
2: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
2: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
2: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
1: lagi. Ya, ya.
2: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
4: Teh Lady dulu deh kayaknya.
2: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
6: Kenapa nih?
2: Ngambil minum dulu.
1: Oh iya.
2: Kenapa namanya The Nine?
6: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
4: Betul.
2: Tadinya
4: ya,
2: gitu ya.
4: Awalnya.
6: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
2: Oh sih.
1: Langsung diajak loh.
6: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
6: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya, Tengku
2: Sapir.
6: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
6: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
2: Oke. Okay.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun, tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
2: Oh iya,
1: makanya 9
6: ya kan? Angka 9.
1: Iya.
4: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
4: Oh,
1: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
2: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Makasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
2: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
2: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
2: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
2: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
1: ya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh
2: Cie. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, sahabatnya.
4: Harus pakai bahasa Padang kalau
2: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
2: Ya.
9: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
2: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
2: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
2: Oke. Okay.
9: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
2: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
2: Silakan.
9: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
2: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Surfio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen, sukses selalu.
2: Terima
9: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
2: Terima kasih, Uncle Gazi. Mulai kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
2: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
2: Ya,
1: iya.
2: Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
2: Siap.
10: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Kan sembilan dulu.
2: Sembilan dapat bonus satu.
4: Betul, ya. Betul.
2: Satu dapat bonus 9.
3: Yeah.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
2: Iya. Yeah.
10: Iya. Yeah. Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
2: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih.
2: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
2: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
2: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
2: Jadi maruk loh dia loh.
1: Jam gadang semua disikat.
2: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
2: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, Kesehatan Indonesia, Presiden saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
2: Oh, Solok, silakan.
1: Solok, bareh Solok, bareh tanamu,
2: dari Solo.
1: Dari Solo ke Solo.
2: Langsung. Oh, oke.
1: Iya, iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada, halo Dina.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
2: Salam kenal.
11: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
2: Oke.
11: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya dengan
2: siap.
11: Okay. Salam lagi.
2: Oke, okay. Silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
2: Oke.
11: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
2: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
2: Oke. Uncu di Polda.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
2: Oh begitu ya. Mm-hmm. Oh uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
4: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
2: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
4: Yes.
2: Lagu apa?
4: Yang di cover.
2: Iya.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
2: Banyak. Oh, okay.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
2: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
2: Iya, iya.
4: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling namanya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
2: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Ya tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada tapi belum.
1: Kita ada pikiran nggak rencana?
4: Gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece,
4: karya masterpiece. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti
2: okay.
4: itu kedepannya. Wow.
2: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
1: Siapa mau jawab?
2: Siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
2: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
3: Iya, ya,
4: silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
5: Teteh aja dulu.
2: Teteh?
5: Apa?
2: Lagu barunya The Nine.
6: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
2: Bukan cerita tentang lagu barunya.
4: Tentang lagu barunya.
2: Gimana
4: cerita,
2: ini?
4: Cerita tentang lagu.
6: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh enggak bosan didengar begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya merinding sebulu Roma gitu ya.
2: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Bukan Irama. Biskuit kali ya. Enggak
6: ya. Ya begitu
2: bulu kuduk. Bulu kuduk siap.
6: Ya, pokoknya insyaallah lagu ini sih Teteh feeling ya bisa apanya?
4: Bisa menjadi,
6: banyak orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
6: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
2: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
6: Nah lo tuh.
2: Nah. Partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
6: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan
6: jiwa. Pelukan.
4: Nah, ya, tuh,
6: pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Dipo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya.
0: Gitu.
4: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket ya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Betul, sediain 9 piring, 9 minum. Betul. Ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang,
0: beratnya gampang.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang,
4: itu. Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah.
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
6: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di Arina sama Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
5: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar, benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
4: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok bare tanamu.
0: Baru tahu juga sih.
1: Tapi benar. Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Gitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah nggak ngecek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh, oh gitu ya.
4: Coba
1: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Okay. Masih nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Ah, enggak ada. Sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat
0: digigit. Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: dibawain ya, mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu, Inain juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke. Okay.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer,
4: ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
4: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior sih gitu.
1: Ada kepikiran?
7: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya,
7: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
7: ya, lomba karaoke ya, beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya.
1: Siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
7: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat.
7: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: itu cuma jarinya
7: jadi malam itu, jadi malam itu memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak ini ya, pergumulan lah, pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat udah sedih-sedih aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: sahabat, selamanya sahabat,
7: selamanya
0: ini ya.
7: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu.
7: Ya makanya sudah. Kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis
7: yang,
0: dong.
7: Itu yang dibikin.
6: Itu
7: kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh sebenarnya. Gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
7: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis,
6: jangan sedih.
1: Masih ada cerita di sini kok.
7: Kayak gitu.
1: Itu apa gunanya berteman?
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
7: Panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus, kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: ayo.
1: Jadi jadi sahabat, jadi selamanya sahabat.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir.
0: Oke. Okay. Masih ada. Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara peringat yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Neri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
2: Mary.
0: Oh Mary.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
2: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
2: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja. Silakan.
2: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
2: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
3: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Ya. Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
3: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wah. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari hari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
1: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Iya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Iya, tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
2: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya yang dengerin 100% Indonesia termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Ya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh, bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Padang
3: dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya. Iya.
3: Apa terakhir?
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: dari sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang Eca. Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Ya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Sekolah sahabat. Nah, apa lagi sih? Enggak pernah
1: Kita
3: lagi walau ku terpuruk.
5: Bayi walau ku terpuruk.
2: Siapa next yang sudah ready?
5: Lanjut.
2: Siapa? Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
1: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu,
3: Teh?
2: Kumaha kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya.
6: Tentu ingat.
2: Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget lah.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, oh. Bahasa Bugis ya itu. Ya?
2: Kodong, kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong. Kodong.
5: Sudah begitu ya.
2: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih. Ini
3: kayaknya udah dilupain.
2: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe muiku tumangi.
2: Karena lancar lagi dong lagi.
1: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu.
3: Bukan sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau ya, begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya. Se-Indonesia.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu. Tapi kan. Tapi kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa. Ini.
1: Sahabat. Oh.
5: Sahabat ikolah sahabat.
3: Oke, sama bahasa Toraja.
5: Iko
3: kau.
5: Ya. Habis apa, Kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita ya. Dengerin dulu The Night. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail,
1: dan saya Tengku Syafiq,
0: juga ada Denan.
1: Tamu kita Denan.
0: Halo. Halo. Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya.
1: DHE.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
1: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
1: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya.
1: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
1: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya ya. Ya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang.
4: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: Denain,
1: maksudnya.
4: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
4: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
4: Okay. Yeah. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul, betul.
4: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar, benar.
4: Gini, pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai.
5: Khususnya
4: untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia pun ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
1: Okay. Bintang radio. Okay.
4: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Hatur
0: nuhun.
4: Tapi
0: ya. Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
1: Mau dijawab nih?
0: Ya,
1: ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
1: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Benar.
1: Dengan senang hati.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project ya. Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
1: Masing-masing personil.
0: Marcel
1: lagi,
0: dulu
1: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
1: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya, boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
0: Enggak ada bercanda-bercanda.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Ya, kita
1: rezeki masing-masing gitu. Itu
0: rezeki. Boleh.
1: Bercanda-bercanda. Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya
1: dan kita okay. Support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
7: Mbak Inai?
5: Ini ya tadi yang dibilang Kak Asel, itu jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tap vokal.
7: Iya, nanti promo ke sini. Oh, gitu. Begitu lagi. Iya dong.
8: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next ya?
9: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada nice. Terus dari label Reza juga masih ada, ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
8: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
9: nanti ke RRI ya promosi.
8: Iya dong.
0: Kita tunggu itu pasti.
8: Oke, Teh Lady.
9: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
10: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
10: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
8: Oh, oke. Okay.
10: Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi. RRI tetap.
0: Ditunggu dong.
1: Mungkin maksudnya
10: saya mau Ismail
0: siap
10: sama Tengku Taufik.
0: Iya,
1: mungkin perlu saya nambahin dari
9: Tengku juga tuh tadi katanya
8: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
1: Mas Yudi, boleh promo dikit gak?
0: Boleh dong.
1: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
1: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
1: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
10: Kita lengkap.
8: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
1: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Iya, layak suaraku ya.
8: Layak dong, Bang.
1: Layak banget.
0: Harus premier. Andai dipisah. Oke.
8: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
8: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
1: biasa C Management.
0: Oke.
1: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
8: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung amin. Ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
8: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
8: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses kasih, terus
8: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
8: Mbak Inaim,
1: Kakak
0: Marcel. Oke, salam
8: karya
0: buat personil yang lainnya.
8: Ya.
0: Terutama Irma Rahim, janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
8: pekan depan
0: ya.
8: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
8: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta 100% Indonesia. Kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis. Dan pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali akan kami bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program selanjutnya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ya program siaran berjaringan nasional 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk program tersebut pendengar, itu dapat Anda ikuti ataupun juga Anda dengarkan satu kali dalam sepekan. Kami akan hadirkan setiap hari Selasa ya. Anda dapat ikuti dan dengarkan dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini. Kali ini kami hadir menyapa Anda pendengar dalam Riau Sore. Ragam rangkaian informasi, program siaran dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru ini masih akan terus ya mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan saya Suci Raslia ini juga masih akan bersama Anda. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, atau untuk Anda yang sudah setia dari tadi, ya selamat menikmati ragam rangkaian program yang akan kami hadirkan. Dan kali ini pendengar, kami juga akan lanjutkan kebersamaan ini. Kita akan merangkai kebersamaan nanti dalam program siaran Kentongan Majalah Udara RRI Radio Tanggap Bencana. Kita nikmati satu lagu sebelum kami hadirkan program siaran Majalah Udara Kentongan hari ini.

Baik, pendengar Pulau Satu, segera kita rangkai kebersamaan sore ini ya dengan mendengarkan dan juga mengikuti program siaran majalah Udara Kentongan, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini untuk majalah Udara Kentongan, kita akan dengarkan pembahasan dengan judul Waspada Penyakit Yang Ditimbulkan Dari Air Tanah. Pendengar Pro 1, selamat mendengarkan.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwako Nomor 9 Tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
1: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya Perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja kenapa sih PUPR itu menggagas ya. Pada saat ini sebenarnya Perwako ini sudah cukup lama, tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran Perwako ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa ini lahir, ya. Paradigma pemakaian air tanah ini dengan database-nya dari SSDM cukup meningkat, gitu ya. Jadi secara harfiah timbullah kekhawatiran kita bahwa Pekanbaru ini akan seperti kabupaten-kabupaten lain, Jakarta ya, Surabaya ya, seperti yang diterangkan sama Ibu Sri Wahyuni narasumber kita, memang ada kekhawatiran itu. Kenapa kekhawatiran itu? Ya, kita sudah lihat gitu bahwa Pekanbaru saat ini hujan sebentar saja banjir. Itu analogi yang kasat mata, terlihat langsung, tidak perlu diukur. Gak perlu diukur Pak, langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia gitu.

terlambat. Tahun 2006, 2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama sama PDAM. Di mana ada PPTM ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTM IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan kapasitasnya cukup enggak? Idle capacity kita besar, Pak. Cukup. Ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang pada saat ini belum semua, dengan pertimbangan investasi yang ada di BUP ataupun dari PPTR. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menggagas ini semua? Ya, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita nggak bisa bersama-sama, Bapak Ibu, ya sulit gitu. Kemudian berkurang daerah resapan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan sangat terasa sekali. Rumah-rumah ditutup, ya kan? Paret-paret juga sudah drainasenya, sudah run off-nya besar. Terasa yang Bapak Ibu ya, air keluar dari parit. Nah, itu menandakan itu tanda alam, Pak. Jadi air yang diambil dari dalam bumi itu belum tentu balik. Infiltrasi tanah di Pekanbaru itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya. Kalau di rumah Bapak masih ada tanah, kena hujan, biasanya cepat menyerap, enggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Nggak mau lagi dia nyerap. Ya, kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, nggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, nggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya, kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang, nggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya ini bagaimana nih Pekanbaru, ya ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sikda bercerita kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran. Dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu, yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang, itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru, nggak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, nggak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak. Dengan kekagetan saya, menggali sumur itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba bawa pikir 200 meter dari atas ke bawah, itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi, kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air itu higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya. Yang ini nggak main-main, karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bakteri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bakteri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak, gosok gigi ya Bapak Ibu. Nah, itu sakit kengeriannya kita di Pekanbaru dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap kenapa sih harus diterbitkan. Oh ya,

pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan, ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar. Mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
3: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwaku dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru. Kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak. Minyak itu disedot juga. Air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun enggak ada pohon tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter aja sudah kena E. coli ya Pak. Nah itu tentang kesehatan lagi. Nah kalau ini kan masalah tentang umum untuk dapat kita bicara air tanah ya, tapi kalau bicara tentang pemanfaatan air tanah yang sudah terintrusi dengan lain-lain, itu kita harus memikirkan itu. Cadangan-cadangan juga, itu kan air-air cadangan sebetulnya. Satu saat kalau kita akhirnya semua pada tebang pohon, kita tidak punya tanah air lagi gimana. Nah, coba aja pemikir tentang ini loh. Tingkat hunian rumah sakit kita kan makin besar nih. Nah, pertanyaannya hubungannya dengan air itu kan ada. Berarti betapa orang banyak sakit sekarang. Coba aja para-para kesehatan itu menceritakan berapa persen orang sakit yang disebabkan oleh air, misalkan diare, misalkan kulit. Nah, atau ada penyakit lain penyerta yang menyebabkan disebabkan oleh air, karena kita minum air setiap hari. Nah, saya meyakini bahwa kalau memang Tirta ya apa PDAM itu betul-betul sudah seperti air yang kita minum sekarang ini, apa enggak sehat kita? Nah, itu di samping sehat, apalagi yang kedua, lingkungan jadi terjaga bahwa tidak terjadi tiba-tiba ambles. Saya bayangkan itulah, cuman enggak tahulah saya kalau umur saya tua, saya melihat keadaan itu berapa tahun lagi saya enggak tahu, tapi maksud saya anak-anak muda saat ini itulah

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: Mendengar terkait peraturan wali kota atau perwago nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurun sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
5: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan Kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air, gitu. Ya enggak, Bu ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan perwako ini. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapatan. Mas makan nggak, Bu? Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara? Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemanfaatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemanfaatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemanfaatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya, ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air tanah.

masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Memasak air tanah yang terkontaminasi hingga mendidih memang dapat membunuh bakteri, tetapi tidak dapat menghilangkan zat pencemar lain di dalamnya. Bahkan saat air dimasak, volume air justru akan berkurang dan membuat konsentrasi zat berbahaya di dalamnya menjadi lebih pekat. Ada berbagai bahaya air tanah yang terkontaminasi bagi kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan infeksi hepatitis A. Timah yang terkandung di dalam air tanah, bila dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hipertensi, gangguan ginjal, dan gangguan tumbuh kembang anak. Parasit Cristosporidium di dalam air tanah merupakan patogen yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Nitrat bisa menghambat pasokan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh bayi dan menyebabkan kondisi sindrom bayi biru. Selain itu, pendengar, air tanah yang telah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi atau digunakan oleh ibu hamil, pasien kemoterapi, dan transplantasi, penderita HIV, serta untuk bayi dan anak-anak. Jadi seperti apa sih cara memilih air tanah yang layak konsumsi? Nah, sebelum menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan, ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Ada beberapa indikator bahaya air tanah yang terkontaminasi, yakni tampak keruh atau berwarna, tercium bau menyengat, rasa aneh di mulut saat diminum. Jadi pendengar, untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat bahaya air tanah, Anda juga harus pastikan sumber penampungan air tanah berjarak minimal 250 meter dari tempat pembuangan limbah atau septic tank. Pastikan juga sumur penampungan air tanah dibuat dengan kedalaman tertentu agar tidak terkontaminasi oleh polutan dari permukaan, serta hindari pembuatan sumur penampungan air tanah di dekat daerah industri. Bila air tanah disimpan di dalam tangki penampungan air, pastikan juga ya pendengar, tangki selalu ditutup untuk mencegah masuknya hewan atau paparan zat kimia berbahaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan. Jika Anda memanfaatkan air tanah yang tidak bersih, hal ini juga justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Bahaya air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mual dan juga pusing. Untuk itu, tetap terus berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah demi kesehatan bersama. Saya Khairan Januarini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1, kalau tadi kita sudah mendengarkan program siaran majalah Kentongan, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini pendengar ya, kami akan ajak Anda untuk kita kembali mengupdate informasi-informasi terkini. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Kami akan segera hadirkan informasi untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan berita tersebut pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini. Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
1: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
2: Ini adalah barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi, melalui jasa ekspedisi udara. Dan kemudian dengan ekspedisi kita dapat mengungkap, gitu ya. Jadi di depan ini adalah tanki dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim di luar kota, namun di dalamnya diselundupkan barang-barang.
1: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
3: Tadi ini di jam 5.22, tugas kami sudah terlihat sangat baik, tugas AUSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditentangi bahkan harus berkira-kira kemudian di angkat pemeriksaan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jepang untuk melakukan tes secara manual dengan narko tes sehingga ditentangi barang bukti positif narkoba, sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran Lanut dan juga
1: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan harga kedelai dan juga plastik mengalami kenaikan dan para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
4: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
5: Kedelai yang pergoni itu, Pak, dia katanya dari luar.
6: Dari luar, ya? Biasanya berapa beli?
5: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
6: Berapa isinya satu goni?
5: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
6: Oh, mau puasa sudah mulai naik ya? Terus sekarang? Tapi kita tak naikkan harga ini?
5: Enggak.
6: Kalau tempe, gimana? Berapa nih satunya?
5: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
6: Terus selain kedelai, apa lagi yang naik?
5: Plastik, Pak.
4: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silviasari melaporkan.
7: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syafruddin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven. Sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
8: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor ya. Kita kan impor barang, terutama BBM ini kan kita impor nih, bagian besar kita impor. Gas juga gitu ya, untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real, dan bisa sampai nanti dampaknya itu juga ke tingkat pengangguran tuh ya, sangat luas dampaknya. Karena dia ketika
7: Profesor Syafruddin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
9: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
10: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu wujud komitmen adalah melalui program Muda Daerah yang ini, sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda Agam ekonomi berani mengusahakan mampu menjadi keberanian pemerintah. Nah, budaya ini harus menjadi keberanian untuk keluar dari kenyamanan.
9: Asman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapoting dalam kondisi stabil dan aman. Febriansyah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram. Dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
13: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton. Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
12: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, Asosiasi Peternak Unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
14: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
15: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
14: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemkot Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mila Hussein melaporkan.
0: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
16: Sapi korban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
17: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat lah. Rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah, karena besok rencananya pagi itu udah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
16: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Puton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
17: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Puton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya, pompong dan segala macamnya, kita kan harus memastikan itu. Karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
16: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
18: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa

0: Soccer, dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru, Febri Utama, menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya, perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
2: Kami dari KSMI Kota Pekanbaru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru, mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Para bos mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis, dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut, yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
5: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan, saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
6: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat, masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus koperasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini, mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
7: Pertama, lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 kali sekian, 12 kali sekian. Gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali. Karena di situ banyak di desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum. Tak ada tanah
5: di situ. Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
4: Dari RRI Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
8: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emil Zah, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emil Zah menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara

0: emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
1: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga, dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
2: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, bahkan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius serta khususnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
0: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya 3 media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
4: Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPP RRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat, bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, siaran Piala Dunia 2006 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat, khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
5: Oh iya, betul. Pertama, kita mengapresiasi ini. Sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu, akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya, tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jog-jognya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat dari hadir berada di tengah masyarakat.
4: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
3: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plowerini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
7: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di Perbepom Nomor 5 Tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
6: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga keparmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Mirina melaporkan.
8: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS tenaga kerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
9: Formal kan sudah pasti, boleh dikatakan hampir 100% jaminan sosial kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup intens juga, karena sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibenahi oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke jaminan BPJS, sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini, itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
8: Data Disnaker Trans Kepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 336.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international cekak harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
10: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang di 6 tahun nasional and internasional Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadila beserta seluruh sivitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
11: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta sivitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya inilah untuk sampai di sini, berita yang kami ketahui salah satu siswa kami kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MAU Lumidai itu bisa bersaing di kancah internasional.
10: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
11: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
10: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Demikian lintas berita Koran Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Sekian lintas berita Koran Nusantara 15 hari ini.

0: Ya, berikan baru saja kita ikuti warta berita berjaringan Korwil 15 dan kembali kita bersama Pro 1 RRI Bengkalis di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia. Pro 1 Bengkalis.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Mendengar pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan hadirkan warta berita daerah sore edisi 19 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis buka GPM online. Cek kesehatan gratis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Saudara, inilah warta berita daerah sore selengkapnya di si Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Syarizan Usman.

0: Kita awali dengan informasi yang pertama. Gerakan pangan murah GPM online telah dibuka. Masyarakat yang ingin memesan kebutuhan pokok bisa dilakukan melalui WhatsApp di Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis membuka gerakan pangan murah GPM dengan sistem pemesanan online untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program GPM online ini memungkinkan masyarakat melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WhatsApp, kemudian mengambil barang pesanan langsung di kantor DKP Bengkalis pada 20 Mei 2026 besok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan pelaksanaan GPM tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasaran. Melalui gerakan ini tentunya ia membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih murah dibandingkan harga pasar, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Jadi kita ada inovasi lah sedikit dengan GPM online. Jadi kita test drive dulu untuk satu komoditi, ini cabai aja, atau yang berikutnya ada gula, dulu kemarin gula minyak, nah, jadi alhamdulillah udah ini bisa lah. Makanya kita ada beberapa komoditi nih besok tuh, ada cabai, ada bawang, ada gula. Ada beberapa komoditi lainnya.
1: Adapun jumlah komoditi yang dijual dalam GPM online tersebut diantaranya telur ayam Rp50.000 per papan, gula pasir Rp18.000 per kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram, tepung terigu Rp11.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, dan bawang putih Rp15.000 per setengah kilogram. Susi menjelaskan komoditi cabai yang dijual telah disiapkan sebanyak 200 kilogram guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk pemesanan, masyarakat dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812-7504-022 atas nama Yana dan 0851-8795-5158 atas nama Amel. Menurut Susi, pendaftaran pemesanan saat ini sudah dibuka dan masyarakat diimbau segera melakukan pemesanan karena stok yang tersedia terbatas. Selain GPM online, DKP Bengkalis juga akan menggelar gerakan pangan murah atau GPM secara offline pada Senin 25 Mei 2026 mendatang di halaman kantor DKP Bengkalis dengan pilihan komoditi yang lebih lengkap. Susi menambahkan pelaksanaan GPM yang berdekatan dengan momentum Idul Adha tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga lebih hemat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis tindak lanjut edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai PNS, P3K, P3K paruh waktu, dan tenaga outsourcing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Biza.
3: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
4: Yang melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Alhamdulillah dengan cek kesehatan gratis, ya kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih, sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
3: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: We'll be right back. Saudara, SDIT Ibu Harapan Bengkalis kembali menggelar kegiatan praktik manasik umrah bagi siswa. Kegiatan ini menjadi bagian pembelajaran agama agar siswa tidak hanya memahami teori namun juga praktik secara langsung. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: SDIT Ibu Harapan Bengkalis menggelar praktek manasik umroh yang diikuti seluruh siswa kelas 5 dari 4 kelas yang ada. Kepala SDIT Ibu Harapan Bengkalis Saparudin menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan sekolah karena di kelas 5 terdapat materi pembelajaran tentang haji dan umroh. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, kemudian siswa mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan praktek umroh mulai dari mikot, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i hingga tahalul.
6: Diharapkan siswa bisa merasakan praktik ibadah haji atau umroh itu secara real, bukan hanya teori, tapi langsung praktik. Mulai dari berpakaian atau pakaian ihramnya, kan? Bagaimana mengelilingi Ka'bah, bagaimana sa'i sesuai dengan rukun umrohnya. Gitu.
5: Kegiatan manasik ini dipandu oleh guru pendidikan agama Islam sebagai pembimbing agar siswa memahami rukun dan tata cara umroh dengan baik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kembali disampaikan reporter Nur Fitriani, SDIT Ibu Harapan Bengkalis akan menggelar praktik sholat hari raya bagi siswa. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami tata cara pelaksanaan sholat id secara langsung.
5: Selain kegiatan manasik umroh, SDIT Ibu Harapan Bengkalis juga menyiapkan kegiatan praktek sholat hari raya untuk siswa kelas 4. Kepala Sekolah Saparudi mengatakan, dalam kegiatan tersebut, siswa akan dilibatkan langsung sebagai imam, khatib maupun bilal. Melalui praktek ini, siswa diharapkan memahami perbedaan tata cara sholat hari raya dibandingkan dengan sholat biasa.
6: Si anak dia yang bertugas sebagai imamnya, sebagai khatibnya, kan? Bilalnya, cuma itu yang praktik bagaimana sholat hari raya. Karena sholat raya kan juga ini beda sikit nilai kan. Nah, jemaahnya itu kawan-kawannya kelas 4.
5: Kegiatan praktek sholat hari raya tersebut akan dilaksanakan di lingkungan sekolah dan diikuti siswa kelas 4 secara paralel. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah, tahun ini kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jamaah asal Bengkalis diimbau gunakan jaket dan masker apabila berpergian dan perbanyak minum air putih. Reporter tersebut disampaikan Muhammad Iqbal.
7: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam 3 kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
8: Menjelang Armusna bertepatan tanggal 25 Mei 2026 atau pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
7: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
9: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, mencapai 42 derajat Celcius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dengan izin Allah. Juga kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, Bang.
7: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan Armusnah nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, kita beralih ke informasi terakhir. PS Kopri Bengkalis ikut pertandingan 3 Arena Cup U-40 dan berhasil raih kemenangan mengalahkan legendaris United Pekanbaru dengan skor 3-1. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pisa.
3: Tim PS Kopri Kabupaten Bengkalis berhasil meraih kemenangan perdana pada ajang 3 Naga Arena Cup kategori U-40 saat menghadapi legendaris United Pekanbaru pada Sabtu lalu di Stadion Tumpal Sinaga Pekanbaru. Dalam pertandingan tersebut, PS Kopri menang dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan PS Kopri dicetak Sofian pada menit ke-8, Fani menit ke-20, dan Efrizal pada menit ke-63. Sementara legendaris United Pekanbaru hanya mampu membalas 1 gol hingga pertandingan berakhir. Ketua PS Kopri Kabupaten Bengkalis, Zano Ferindra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain atas perjuangan dan kerja keras yang ditunjukkan pada laga perdana tersebut. Menurutnya, kemenangan itu menjadi awal yang baik bagi perjalanan tim dalam turnamen.
10: Alhamdulillah, kemarin PS Kopri pada pertandingan pertama turnamen 3 Naga 40 ke atas, alhamdulillah kami melawan legendari Pekanbaru dengan skor 3-1. Alhamdulillah, insyaallah kami lagi menunggu Bagan untuk kegiatan pertandingan di minggu berikutnya. Jadi memang usaha kawan-kawan ini, karena kami PS Kopri, kami di bawah Kopri Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah kemarin dengan beberapa anggota dari kawan-kawan PS Kopri ini berhasil lah Bang untuk meraih kemenangan di turnamen 3 Naga tersebut gitu.
3: Reza berharap kemenangan tersebut tidak membuat tim cepat puas, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa dan menjaga kekompakan, menjaga sportivitas, dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Reza juga berharap kemenangan ini menjadi awal dari rentetan hasil positif dan membawa PS Kopri meraih prestasi tertinggi di turnamen tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah sore produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syarian Lusman undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Oh, kok isap rokok lagi?
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kok sudah banyak alasan, sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kok.
3: Kok itu sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
6: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
7: Kamu udah aku maafin.
6: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
7: Karena kamu kasih aku tisu.
6: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
8: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
6: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
7: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar, tahu.

0: ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ranya, kok gak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
7: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
8: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
9: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
10: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
11: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
12: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
13: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
14: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
15: Gua Mala, gua Bugis Cirebon, gua cinta Indonesia.
16: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
17: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
18: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
5: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
6: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
2: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
7: Lagu Timang-timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga ia dewasa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan ada di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terampuni.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa RCTI yang budiman, semoga dari waktu ke waktu, tidak hanya pergantian hari, tapi juga pergantian jam, pergantian menit, kita punya kemampuan untuk terus menerus berubah. Mengapa demikian? Karena memang hidup ini selalu berubah. Di dunia ini tidak ada yang berhenti, semuanya bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menghadapi segala yang berubah andai kata diri kita tidak berubah? Oleh karena itu, orang-orang yang akan beruntung dalam hidup ini adalah orang yang punya semangat terus memperbaiki dirinya. Namun kadang-kadang kita terjebak oleh kerinduan kita merubah keluarga. Kalau seorang ayah ingin keluarganya berubah, kalau seorang guru ingin muridnya berubah, kalau seorang pimpinan ingin semua anggotanya berubah, kita ingin merubah orang lain. Tapi begitu banyak orang yang keinginan merubah itu tidak terrealisasi, maka kita coba kiat 3M ini. 3M, seni di dalam melakukan perubahan. M yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau kita akan merubah sesuatu, kita tidak bisa merubah mulai dengan menuntut orang lain. Kalian ini harus mengerti keadaan mama, tahu, kepada anak. Sebetulnya terbalik, kata anak kan, mama ini gimana, kami kan anak-anak, umur kami baru 4 tahun, mama yang harus ngerti dong dunia kami. Memang tidak akan bisa memberikan pengertian kepada orang lain kalau kita gak mengerti tentang orang lain. Jadi sebelum kita menuntut siapapun, tuntutan pertama kepada diri sendiri. Kegagalan orang yang merubah orang lain adalah karena terlalu banyak menuntut dari orang lain. Saudara harus disiplin. Nah, pertanyaan itu sebelum dikemukakan kepada orang lain harus kepada dirinya. Apakah saya disiplin atau tidak? Kita ini harus menjadi ahli tahajud. Pertanyaan pertama, apakah saya ahli tahajud atau bukan? Ibda bin nafsik. Semuanya harus dimulai dari diri. Kalau kita tidak punya kesungguhan untuk memulai dari diri sendiri, hampir dapat dipastikan kita akan jatuh justru oleh omongan kita sendiri. Kan kegagalan para pemimpin yang jadi bahan tertawaan rakyatnya, umatnya, masyarakatnya, kegagalan seorang ustadz yang menjadi bahan tertawaan daripada mustaminya adalah ketika tidak cocoknya antara perkataan dan perbuatan. Al-Quran sendiri menyatakan kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Maka ibu, bapak, dan sahabat-sahabat serta pemirsa, kalau sekarang ada seorang ayah di sini, maka tuntutan pertama adalah diri saya sudah mulai berubah belum? Menuntut istri, menuntut anak itu gak efektif sebelum menuntut diri. Guru, kalian ini harus benar-benar belajar. Tunggu dulu, pak gurunya sudah menuntut dirinya belum? Begitupun para menteri, para pejabat di negara mana saja, presiden apa saja, makin banyak menuntut dari orang.

Nah sayangnya kegagalan melakukan perubahan itu mikirnya gede-gede tapi tidak memulai dari yang kecil. Kita ini harus mempersatukan umat di Indonesia. Padahal dia dengan adik gak akur, dengan ibu gak kompak, dengan tetangga dimusuhin. Omongannya ukhuwah Islamiyah sedunia. Tidak salah perkataan itu, tapi kalau ingin efektif mulai dari kita dengan adik, dari yang kecil saja. Umat Islam itu pecinta kebersihan, tunggu dulu, pungut itu kuntum rafa, ya. Kita menceritakan kebersihan tapi yang dekat gak diambil. Tapi ini kan banyak sampah, kalau saya ngambil satu percuma. Gak percuma, banyak min satu, begitu ya. Iya, gak pernah ada yang percuma. Kecil itu menurut kita. Coba, dalam Islam di Al-Quran itu titik aja berpengaruh. Titik di bawah apa? Ba, iseng tambah satu titik lagi. Jadi, iya, dinaikkan teng ke atas. Jadi nun ya. Kalau satu enggak sengaja ada noda yang jatuh. Jadi tak. Makanya titik berpengaruh itu. Itu titik. Maka mulai sekarang kalau kita ingin berprestasi merubah apapun, mulai dari yang kecil-kecil saja. Ada sebuah pesantren yang akhirnya manajemennya menjadi baik, diawali dengan manajemen sendal. Bagaimana masuk masjid, sendal dirapikan dulu supaya turun dari masjid langsung dihitung. Ternyata kalau sendal sudah balik ini, dia bisa menghemat 4 detik di dalam membalikan sendal. Iya, dihitung semua yang kecil-kecil ditata. Ada sebuah pesantren yang kalau mau rapat, Bu, dilihat tuh wastafelnya dulu dengan komputer. Ah, kalau wastafel kotor, komputer kotor, udahlah, nantinya juga gak bisa peka. Karena kalau udah peka, nanti hal-hal yang akan mencelakakan mudah terlihat. Makanya marilah kita mulai latihan untuk hal-hal yang kecil kita sempurnakan. Prestasi besar adalah rangkaian prestasi kecil. Omong besar yang tidak bisa berbuat kecil. Maaf, Amerika negara adikuasa justru takutnya sekarang oleh spora antraks. Kecil itu ya. Cuma kalau antraks itu sebesar kuda Nil, beda urusan ya. Maka faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara. Sekecil apapun efektif kembali kepada kita. 3. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. M yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Sendal, sepatu, ngelipet koran, terus kecil semuanya, nanti tertata. Kita akan terbiasa melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, mulailah saat ini. Do it now. Kita kan biasanya nanti. Sebentar lagi. Pak, ayo dong sholat. Sebentar lagi, ma. Sengaja Allah menciptakan waktu agar leluasa. Memang. Padahal ketika ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Jadi selalu tepat kita usahakan, jangan ditunda-tunda. Ingat waktu kita zaman sekolah dulu, mau bikin tugas tunda-tunda, akhirnya kan gak jadi. Satu-satunya kita yang jarang ditunda itu ke WC. Memang derajat safety tank seperti ini. Mulailah, ya pernah ada orang yang mau haji ditunda-tunda. Nanti aja, kalau usaha saya sudah begini, kalau ini sudah beres, padahal dia sudah punya uang. Ini mau dipakai anak saya dulu. Tahu-tahu yang datang malaikat maut, meninggal sebelum haji padahal sudah mampu. Pernah ada orang yang mau wakaf tanah. Nanti kalau sudah ini lama-lama direbutkan oleh anaknya, tidak jadi wakaf padahal sudah diikrarkan. Mau bangun tahajud. Ini jamnya kurang pas nih, ya enggak. Kalau datang begini saya mau bangun nih, ya enggak. Akhirnya kelepek aja ya. Setiap yang menunda, kalau kita udah menunda banyak resiko, bisa jadi lupa. Kan kalau ditunda, ya nanti saya kasih, nanti uangnya saya bayarkan. Ke tukang sayur lupa, keburu pergi. Hutang seumur hidup itu. Padahal sanggup bayar.

bayar utang ditunda-tunda, tiba-tiba kena musibah, utangnya lebih banyak. Hati-hati nih, yang menunda-nunda bayar utang itu zalim, padahal sudah memampukan. Ada itu, kalau lagi pinjam gesit, tangkas, ya, dan seksama, dan khusyuk. Tapi giliran bayar ditunda-tunda seakan-akan banyak keperluan yang lain. Nanti kasih musibah oleh Allah, jebol itu. Cepat, cepat, jangan ditunda-tunda. Setiap kebaikan jangan ditunda-tunda. Bisa keburu mati. Apalagi yang suka ditunda-tunda, Tuhan? Ya, beramal itu paling pantang ditunda karena belum tentu ada kesempatan. Pernah ada seseorang minta-minta ke rumahnya, ya tunggu dulu saya lagi ada banyak ini sebentar ya. Tahu-tahu orang itu pulang, mau di jalan ada yang ngasih, pulang aja. Waduh, mana tadi? Sudah ada yang ngasih. Rugi kita gak punya kesempatan bersedekah. Ya, ibu bapak sekalian, kegigihan kita untuk terus setiap waktu itu jadi amal, tidak ditunda. Ditunda bisa jadi lupa, ditunda nanti waktunya jadi kepake oleh yang lain. Mau pergi naik kereta, tunggu aja dulu sebentar. Tahu-tahu udah cepat jalan jadi stres. Ditilang polisi, stres ya. Sampai ke sana, mana keretanya? Barusan pergi. Aduh. Padahal di sana itu mau nikah, ya enggak? Berhubung calon mempelai pria tidak hadir, maka sebagai pengganti kedua. Para pemirsa yang budiman, tampaknya 3M ini boleh diperhitungkan. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. Robahlah diri. Gigi robah terus. Enggak usah banyak bicara. Perubahan diri merubah orang lain. Percayalah. Kencangkan ikat pinggang. Dia sendiri enggak pakai ikat pinggang, enggak bisa. Kalau kita ingin rakyat hemat, kita para pemimpinnya hemat dulu. Kalau kita nyuruh rakyat hemat-hemat tapi pemimpinnya pakai mobil-mobil mewah, udah saya curiga. Enggak wibawa tuh. Akan datang suatu saat mudah-mudahan di bangsa kita ini ya, di mana orang tuh enggak minat lagi lihat yang petantang-petenteng pakai aksesoris begitu. Ya. Nanti masyarakat, para pemirsa akan rindu justru kemuliaan itu dari kebersahajaan. Bukan dari pamer-pameran dunia. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan jadi pegangan, bukan jadi sandaran. M yang kedua apa? Mulailah dari yang kecil-kecil. Kecil besar nih. Senyum ya, agak besar juga sebetulnya ya. Mulailah di rumah dari yang kecil-kecil, senyum. Yang ketiga, mulailah saat ini. Karena apa? Belum tentu ada nanti. Kita belum tentu nih. Kalau dilihat dari depan ini kelihatannya bakal meninggal semua nih. Ini serius nih ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi kayak ya. Nah, ya kelihatan kok dari sini ya. Kenapa jadi gugup begini? Kita tidak boleh dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ngerawu kusiku ya. Apa maaf? Ya, kita enggak bisa ingin hati memeluk gunung. Apa daya? Gunung meletus katanya. Maaf, ini nanti saya belajar lagi bahasa Indonesia. Jadi begini, kita sekarang identifikasi ini ya. Saya ini pemarah, saya ini banyak ngomong, agak pelit ya. Bagus, semua itu diidentifikasi. Tapi kita harus tahu bahwa kita jadi sebesar ini juga berproses. Maka yang penting bagi kita tuh bukan hasil akhir, tapi prosesnya istiqomah. Kita mah nggak tahu kapan mati. Tapi yang paling penting, kita mati dalam keadaan memperbaiki diri, ya. Terserah Allah hitung-hitungannya, mak. Makanya kalau, ini saya harus ini, ini gak mungkin, ini gak mungkin, udah, robek, gagal. Maka tambah lagi kesalahannya, merobek-robek jadwal, ya. Begini aja, mbak, satu persatu, ya. Misalkan latihan hari ini adalah latihan menahan mulut. Hari ini saya tidak akan banyak bicara. Kenapa gak ngomong? Boleh, nanti evaluasi. Sudah seminggu sudah. Saya tidak akan banyak komentar. Karena gak kuat, bicara mah ada terus. Yang dikurangi komentar. Hari ini saya tidak akan nyeletuk ya. Tidak akan ngomentarin alam. Tidak akan ngomong jelek. Boleh, kecil-kecil. Kalau kita belum bisa yang besar, kecil-kecil saja dulu. Allah Maha menyaksikan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Allah nanti akan merubah kita. Ya, yang penting kita ingin dan berusaha berubah.
Pak. Betul, ini penyakitnya begitu. Mau sedekah kan nanti begitu. Mau ke masjid ya. Mau sedekah sering. Ah, nanti itu lewat, nanti aja di pinggir. Oh ya, pas di pinggir, nanti aja di pintu. Dari di pintu, aduh kagok banyak orang nanti lihat. Nanti besok lagi aja ya. Di jalan dijajanin, jadi muntaber ya. Sebab niatnya sudah niat disedekahkan. Jadi rahasianya adalah ingat mati. Kita tuh tidak tahu kapan akan mati. Ya Allah, saya tidak tahu apakah saya panjang umur atau tidak hari ini. Saya harus sholat nih. Jangan sampai saya tidur dalam keadaan tidak sholat. Tapi ini sinetron rame. Ajak aja sholat ya pemen. Rame itu kalau ditonton ya. Kalau dimatiin insya Allah dia tidak rame. Makanya kalau sudah waktu sholat tandingnya adalah kematian. Itu ada yang menarik Bu, di TV-nya itu di atas itu di gambar jenazah Bu. Iya. Pokoknya ingat mati. Sama kalau mau punya uang, kalau dilama-lama nanti uangnya gak keluar-keluar. Makanya kalau ingin selamat punya uang, del potong 2,5%. Kalau mau lebih berani lagi, del 5%. Kalau udah masuk ke saku, itu susah lagi ngeluarinnya. Nanti dikeluarin yang jelek-jelek, yang udah songhek, tambah jelek aja pahalanya ya. Kalau mau, langsung bersihkan, langsung gak akan jadi miskin. Sholat termasuk amal kebaikan. Ada teman, ya nanti saya akan belikan itu tuh untuk masjid. Enggak lagi lupa. Tuh begitu, dibelikan oleh orang lain, hilang ganjarannya. Nah ibu bapak, maka kalau kita tahu rahasia kematian, bahwa mati tuh tidak tahu kapan datangnya, itu bisa menjadi kebaikan. Naik kereta, cek. Ah, siapa tahu nih, saya gak pulang lagi. Di jalan sambil zikir, ya. Inilah hikmah mengapa Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk mati. Ibu bapak sekalian, alangkah beruntungnya kalau kita jadi contoh kebaikan bagi orang lain. Ya, makanya kalau ibu bapak dan teman-teman semua sangat ingin melakukan perubahan, gunakanlah 3M ini. Mulailah dari diri sendiri, terus berubah ya. Lambat laun orang melihat. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil yang sanggup kita lakukan. Jangan muluk-muluk. Dan yang ketiga, mulailah saat ini. Dan nikmati proses ya. Karena kesuksesan itu bukan hasil akhir di dunia ini. Kesuksesan adalah istiqomahnya kita memperbaiki diri kita. Biarlah Allah yang menilai segala-galanya. Para pemirsa yang budiman, tampaknya sesudah Ramadan, Syawal ini adalah Syawal perubahan diri kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha menatap, maha menyaksikan segala-galanya. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar dapat mengenal siapa diri sendiri. Tuntun agar kami dapat berani mengakui kekurangan sendiri ya Allah. Serta bimbing agar kami dapat memperbaiki diri ini. Jangan biarkan kami menipu diri ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu oleh hiasan duniawi yang kau titipkan kepada kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal jalan pulang kepadamu. Jangan biarkan kesibukan dunia ini menyesatkan dan menipu kami. Titipkan kepada kami dunia yang halal berkah, yang membuat hidup kami lurus di jalanmu, membuat hidup kami bermanfaat bagi umatmu. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenalmu, sehingga kami selalu yakin bahwa segalanya hanyalah milikmu, sehingga kami selalu yakin bahwa kami akan pulang kepadamu. Rob, jangan biarkan kami tergiur oleh dunia berikut isinya, tapi buatlah pesona-Mu hanyalah menghujam di dari kami. Jadikan kami menjadi orang yang puas berlindung hanya kepada-Mu, yang puas berharap hanya kepada-Mu, dan hanya puas dengan janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, cukupkan bekal pulang kami kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha Agung, selamatkan saudara-saudara kami yang masih tersesat.
Tuntun yang hidupnya masih ada dalam kegelapan. Ampuni yang dirinya bergelimang dosa, ya Allah. Jadikan bangsa kami ini bangsa yang Kau selamatkan dari kenistaan. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang sungguh-sungguh merubah dirinya, ya Allah, yang dapat menjadi tauladan bagi kami, yang terpelihara dari perbuatan zalim terhadap rakyatnya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannas. Para pemirsa yang budiman, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai segalanya. Marilah kita nikmati memulai kebaikan ini dari diri sendiri, sekecil apapun dan sesegera mungkin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, dialah teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak.
2: Hmm?
3: Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
2: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu sekitar itu saja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
0: perjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
9: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
8: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
10: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir si Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
11: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
10: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
8: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Saya jualan nasi uduk. Tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Teherarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saudara pendengar yang mana pun Anda berada, telah kita simak informasi warta berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: RRI.
1: Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Kita berjumpa lagi di malam hari ini, tepatnya edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Rini Fahriani akan temani Anda lewat berbagai program acara. Di malam hari ini akan kami sajikan baik informasi maupun hiburan. Kami temani Anda hingga kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat ya untuk malam hari ini, khususnya buat Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang bertugas di tempat tugasnya masing-masing ya. Dan saudara pendengar kaum muslimin muslimat, kami informasikan saat ini telah masuk waktu salat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Kami akan kumandangkan seruan azan isya berikut ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama'nya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu,
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis malam ini ya. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan program Sandiwara Radio. Akan kami sajikan Sandiwara Radio dengan judul Selera Serumpun. Untuk Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis dan selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia. Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid. Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan je lah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, bang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melun dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi. Lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, ha, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat tanam bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Menur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tuh, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, bang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar.

0: ngomong, Wak Jeng ngomong.
1: Cakaplah Wak Jeng, jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya. Hah.
2: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
1: Wak Jeng. Wak Jeng.
3: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
4: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
5: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
3: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera sumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
5: Ya. Ya.
1: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
6: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
7: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
3: Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
6: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Jeng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
3: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan, mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
4: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
8: Maksudnya
4: Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam, Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
3: Bagus juga idea tu.
6: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
7: Hei, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat Melur.
1: Sedap ke?
4: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap, tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
3: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
8: Betul.
3: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
5: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
3: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
8: Betul.
3: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
5: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
6: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
3: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

naskah Dewi Susanti Ahmad Sah dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudya Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra Tetralogi Buru.
1: 4 score and 7 years ago.
0: Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian, kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Oops. Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar, jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya. Dan biasanya, di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.
2: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu.
1: Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Kamu dek. Ini kak, kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus, dan aku tampung dengan tanganku.
5: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
5: Coba bayangkan jika tidak ada air.
6: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
7: Bantu isi TTS dong.
8: TTS apaan?
7: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
8: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
7: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
8: Sultan Ageng Tirtayasa.
7: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
8: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
7: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
8: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
7: Oh iya, hehehe.
8: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf pak, maaf.
2: Sana cepet.
3: Iya iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Aku isap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Kau
5: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
8: Ranya, kok gak dimatiin sih?
9: Oh iya, aku lupa matiin keran.
8: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
9: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
8: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan.

0: Iya kan kalau airnya dibuang-buang?
1: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Tunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Cakep ya?
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Selamat malam pendengar setia RRI dimana saja Anda berada. Selamat menikmati rangkaian hiburan bersama kami di Rampai Melayu Pro 1 RRI Bengkalis, hingga kebersamaan kita nanti di Rampai Melayu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat ya untuk Anda yang malam hari ini sudah mulai mengantuk dan tinggalkan semua pekerjaannya. Silakan Anda beristirahat. Mungkin salah satu istirahat yang nyaman itu adalah tidur ya. Semoga Anda bisa tidur lebih nyaman, nyenyak, sehingga besok pagi Anda bisa bangun lebih awal dan kembali melanjutkan aktivitasnya dengan penuh semangat ya. Sementara untuk Anda yang tetap bekerja pada malam hari ini pendengar, selamat bertugas kami ucapkan. Tak kira apakah profesi Anda yang Anda lakukan pada malam hari ini, semoga saja profesi yang Anda lakukan bisa dinikmati dan menekuni pekerjaan Anda meskipun sudah hampir larut malam ya, tapi Anda tetap semangat untuk bekerja di malam hari ini. Namun tetap jaga kesehatannya. Semoga malam hari ini Anda juga bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kami masih temani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu Melayu di Rampai Melayu malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ha sini. Malam ni kan dah larut. Ha, jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, Sile. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, Mak Inang Selendang.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Lintas Bengkalis Malam di Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, terutama untuk Anda yang memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat beristirahat ya untuk Anda yang mungkin sudah menjemput mimpinya. Semoga mimpi yang indah dan juga bisa beristirahat dengan nyaman ya. Baik pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di penghujung malam ini. Kami temani Anda di sela-sela istirahat Anda dengan rangkaian lagu-lagu berirama keroncong di akhir kebersamaan kita malam hari ini. Untuk itu pendengar, tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. RRI.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya

capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

para pendengar usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini Selasa 23 19 Mei 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, kita berada saat ini pada menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya pendengar, kami akan cukupkan kebersamaan kita untuk menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Karena selanjutnya hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini pendengarnya di edisi Rabu 20 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita bersua kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi. Program ini kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan tentu juga dapat Anda simak ya melalui RRI Pro 4 Pekanbaru di relay juga di studio penyiaran RRI Bengkalis. Tentu besar harapan kami dapat menjumpai Anda saat ini semua pendengar dalam keadaan yang sehat walafiat apa kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Dalam Mutiara Pagi setiap hari Rabu pendengar, kajian secara umum itu akan kita simak terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Ada topik khusus yang dapat Anda dengarkan pada kesempatan ini di mana nanti dalam Mutiara Pagi khusus terkait dengan fikih munakahat ya, kita akan membahas tentang merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Membahas topik ini pendengar, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber, ada pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bersua kembali kita di program ini Ustaz ya. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Ustaz
2: begini?
1: Sehat, alhamdulillah. Selalu sehat kami doakan untuk Ustaz ya. Ini di Mutiara Pagi kita seperti tadi yang disampaikan Ustaz, jadi topik pembahasan kita itu tentang merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Begitu Ustaz ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Anda pendengar Pro 1 juga nanti silakan bergabung pendengar ya. Insyaallah kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Anda mungkin yang ingin bertanya tentu yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita pada kesempatan ini boleh. Silakan berpartisipasi pendengar. Nanti akan kami buka sesi diskusi kita pada menit 45. Anda dapat bergabung di line telepon 0761-24595 ya, 0761-24595 atau kirim pertanyaan Anda kepada kami melalui via WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991. Baik, kita akan awali kebersamaan ini dengan menyimak terlebih dahulu tausiah atau juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah, akan segera disampaikan oleh pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan mengkontekkannya atau mengkaitkan dengan bulan Zulhijjah, yaitu bagaimana membentuk semua rumah tangga sakinah. Yang sebenarnya rumah tangga sakinah ini harus kita lakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan satu tahun selamanya. Tapi ketika kita bawa dengan fadilah dari bulan Zulhijjah, dia menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memantapkan dan memantaskan diri dengan apa yang diberikan Allah dengan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Sebab ketika di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Rasulullah mengatakan tidaklah dari antara hari yang mana amal soleh yang paling dicintai oleh Allah SWT kecuali pada hari ini, yaitu hari 10. Artinya 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka di antara sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihad, bukan jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi semalam yarji' min zalika bi syai'in. Al-Bukhari, Rahul Bukhari. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya, hartanya, kemudian dia tidak balik. Artinya dia berjuang di jalan Allah, kemudian syahid. Tapi ketika kita melihat 10 pertama ini, para pendengar yang digunakan Allah SWT, kemudian kita bawa dalam momentum daripada rumah tangga, hakikatnya rumah tangga ketika memasuki satu Zulhijjah, nanti sampai kita pada tanggal 10 Zulhijjah, kita dihadapkan dengan beberapa amal yang dianjurkan. Karena disitulah yang sebenarnya akan memberi dampak kepada sebuah rumah tangga dan perjalanannya. Sebab ketika dalam rumah tangga tersebut, yang pertama kita bawa bagaimana fadilah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai 9. Artinya apa? Ada yang berpuasa dari 1 sampai 9. Ada yang berpuasa tanggal 8 sampai 10. Ada yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah saja. Tapi prinsip dasarnya sangat dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu untuk menata dirinya di hadapan Allah dengan meraup daripada fadilah Zulhijjah tersebut. Tapi ketika fadilah tersebut dapat kita dapatkan dalam bentuk amal dari puasa, maka kita akan menata keindahan dari rumah tangga itu dengan sebuah sakinah, ketenangan. Sebab puasa adalah bagian ketenangan yang diberikan Allah SWT kepada orang melakukannya. Maka dampaknya adalah sebuah tatanan ruhiyah, jiwa yang tenang, dan melihat kehidupan itu adalah bagian yang terindah untuk rumah tangganya. Nah, tentulah di sini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika ada orang yang bisa berpuasa dari 1 sampai 9, silakan. Berpuasa 8 dan 9, silakan. Atau berpuasa tanggal 9, silakan. Karena persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah, semuanya punya kemuliaan. Sebab ketika ada seorang sahabat berpuasa dari 1 sampai 9, maka ditanya Rasulullah SAW, kenapa kamu berpuasa? Maka sahabat itu mengatakan, asallah ayusrikani fi du'ahim, semoga Allah memasukkan diriku dalam doa-doa orang haji. Berarti dia ingin mendapatkan doa-doa orang haji, masuk dirinya di dalamnya doa mereka. Maka Rasulullah mengatakan, kau mendapatkan apa yang kau dapatkan, kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Berarti ketika dia mendapatkan doa-doa yang namanya masuk dalam doa orang haji tersebut, maka itu akan berpengaruh kepada konstruksi jiwanya, ruhiyahnya, tentu berkaitan dengan rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ketika ada berpuasa tanggal 8 dan 9, 8 itu ada hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Maka kalau dua ini, itu adalah sebuah kebaikan yang disebut dengan Al-Khususiyah dan Yaumu Arafah. Khususiyah adalah perjalanan yang jamaah haji dari Makkah ke Arafah. Tapi bagi kita yang berada di luar, yang tidak melakukan ibadah haji, maka khususnya tidak melakukan ibadah puasa. Berarti nilainya adalah dengan kebaikan-kebaikan banyak. Kemudian kita kaitkan dengan hari Arafah, yang itu 9 Muharram, di mana Rasulullah mengatakan, man shoma yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa sebelum akan datang, berarti 2 tahun. Maka puasa yang bentuk ini sebenarnya dia bukan sebagai makna dari puasa, tapi dia sangat terikat dengan bagaimana orang yang wukuf di Arafah. Maka posisi wukuf jamaah haji di Arafah, dan kita diberi Allah, dibeli oleh Rasulullah sebuah amal agar kita tidak terlepas juga dari sebuah kemuliaan pada hari itu dengan puasa. Tentu dalam sebuah rumah tangga, seorang suami berpuasa, seorang istri berpuasa, mereka berpuasa bersama. Dan puasa mereka itu, mereka mulai dengan sahur, kemudian hidup bersama dengan kebaikan sampai berbuka. Tentu di sini akan menata ketenangan jiwa mereka, ketenangan daripada ruhiyah rumah tangga tersebut. Maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah. Sidang jamaah yuk, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua yang harus kita lihat dalam konstruksi pada meraup daripada fadilah Zulhijjah itu adalah ada ibadah udhiyah, berkorban. Sebab konteks berkorban ini dia bukan berkaitan bagaimana kita memotong hewan, tapi dia berkaitan bagaimana kita menata diri kita tentang menjauhkan sifat-sifat kebinatangan. Tapi ketika ada seorang sanggup untuk berkorban, tapi dia tidak mau melakukannya, maka Rasulullah memberi ancaman dengan sebuah kalimat, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa sanggup untuk berkorban tapi tidak melakukannya, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallan, jangan dia mendekati tempat salat Idul Adha. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini ketika anjuran yang ditambah lagi sebuah ancaman jangan mendekati tempat sholat, pada hakikatnya akan menata bahwa ibadah korban itu bukan persoalan ibadah saja, tapi berkaitan dengan ruhiyah jiwa kita ini, apakah kita sanggup melakukan sesuatu yang berkaitan dunia diberi Allah anugerah, tapi ketika dalam konteks berkorban kita tidak sanggup. Maka kalau kita bawa zaman sekarang, para pendengar yang dimuliakan Allah, orang sanggup beli handphone ini, sanggup beli mobil ini, sanggup beli kendaraan ini, dan sanggup membiayainya dengan minyaknya harian dan mingguan, tapi satu sisi hitungan itu sendiri kita bawa dengan ibadah berkorban, itu jauh nilainya rendah. Kenapa kita tidak melakukannya? Gitu ya, sebaliknya mungkin ada orang yang merokok satu hari satu bungkus, berarti satu bulan beliau menghabiskan 30 bungkus. Maka kalau seandainya satu bungkus 10.000, berarti dia menghabiskan 300.000 satu bulan. Satu bulan 30.000, 300.000 berarti 10 bulan sudah 3 juta. Sedangkan biaya korban hanya 2.800.000. Pada hakikatnya itu kan menunjukkan bahwa kita sanggup, tapi ketika tidak melakukan, berarti dia sangat berkaitan dengan konstruksi rumah tangga kita. Sehingga seperti Imam Hanafi mengatakan, kewajiban dan korban itu adalah rumah tangga, bukan individu. Rumah tangga, maka konstruksi rumah tangga ini di situ yang dikaitkan dengan apa, nilai-nilai berkorban itu akan masuk rumah tangganya, maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah. Dari sini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita melihat bahwa 10 pertama dari bulan Zulhijjah adalah bagian yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada sebuah fadilah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Maka amalan-amalan ini ketika kita patah melakukan dalam kehidupan kita dengan membawa kehidupan yang terbaik, dia akan berpengaruh kepada rumah tangga tersebut. Inilah yang sebenarnya kita tahu fadilah bulan Zulhijjah, tapi untuk memastikan atau memantaskan diri kita dengan rumah tangga, maka sakinah tersebut tidak terwujud dengan persoalan duniawi. Sakinah itu tidak bisa kita lihat dengan persoalan apa yang kita miliki daripada harta, tapi sakinah itu adalah bagaimana ruhiyah jiwa kita dengan sebuah ibadah yang kita lakukan dan menata ketenangan dan tenang jiwa kita, tenang diri kita, maka akan memberi ketenangan dalam rumah tangga. Maka terbentuklah rumah tangga sakinah dengan salah satunya lah, mari kita gali potensi kita di bulan Zulhijjah ini dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Dzulhijjah. Ini menjadi pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sebagai pengantar tadi juga sudah kita simak ya, bersama dengan Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami sudah buka line telepon, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini, ya mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, tentunya yang berkaitan dengan pembahasan kita, silakan berpartisipasi bersama kami langsung, pendengar ya, di line telepon 0761251111 atau juga bisa melalui via pesan singkat Pro 1. Kirim pertanyaan Anda kepada kami, pendengar, di 0811767673991. Ya, baik, Ustadz, langsung kita menyapa Ustadz ya, pendengar kita tampaknya ini di ujung telepon sudah ada juga yang ingin berpartisipasi langsung di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayang sekali terputus, pendengar, diulang, boleh kami tunggu beberapa saat. 0761244595. Kita hanya buka satu line telepon saja, pendengar ya. Semoga ini dapat terdengar ataupun juga tersambung dengan baik. Di ujung telepon, halo Pro 1, Assalamualaikum. Ya, terputus, kenapa ini? Mungkin ada sedikit gangguan, Ustadz ya, pada jaringan telepon kita. Dan nanti sebelum kita membacakan untuk pesan yang masuk di via WhatsApp, kita coba untuk kembali menyapa, karena telepon ini sempat juga berdering ini. Oke, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum. Baik, terputus, Ustadz, ini kita gabung ke langsung ke WhatsApp saja, Ustadz ya, tentang pembahasan kita ini ya, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Dzulhijjah. Pendengar kita, Ustadz, ini dari line WhatsApp Pro 1 di 0852 7153 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, Ustadz, agar tidak menimbulkan apa ini, konflik berkepanjangan, Ustadz, masalah atau konflik berkepanjangan menghadapi perbedaan. Bagaimana, Ustadz? Silahkan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita di dalam beragama, tentu dia sangat berkaitan dengan bagaimana memahami daripada teks-teks agama tersebut. Mm-hmm. Artinya akan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Mm-hmm. Tapi harus kita pahami bahwa teks-teks agama itu adalah teks-teks yang suci. Tentu metode dalam pemahamannya itu bisa terjadi suatu perbedaan. Nah, kita ketika berhadapan dengan sebuah perbedaan, ada yang sifatnya sempit. Sempit itu artinya dia memahami pendapatnya hanya apa yang ada secara teks selesai. Jadi akhirnya apa? Sempit pendapatnya, kemudian cara berpikir juga sempit. Yang kedua, ada namanya sangat luas. Dia tidak memahami secara teks, tapi dia coba mencari latar belakang, mencari konteks kaitannya, sehingga timbullah metode-metode pemahaman yang lebih luas. Dia bukan hanya sekedar melihat teks, tapi dia melihat mungkin ada sana kias, ada ijma, ada al-maslah, al-istihsan, ada al-istihab. Tentu dia kaitkan ini, maka luas dalam pemahaman. Kita ketika menghadapkan diri kita kepada perbedaan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pertama itu tidak boleh fanatik. Fanatik ini apalagi dengan fanatisme pendapat, fanatik dengan satu mazhab, fanatik dengan satu pendapat, fanatik dengan satu kelompok. Maka ketika orang fanatik dengan suatu yang dia percaya hanya satu saja, tapi tidak melihat, ini berarti sempitlah dunia. Tapi ketika kita melepaskan sifat fanatisme tersebut dan kita melihat beberapa kemungkinan dan kebenaran itu bukan dalam sifat kemutlakan satu pendapat, maka bisa saja pendapat lain, apalagi yang berkaitan dengan ijtihad. Maka ketika konteks ijtihad ini kita bawa, maka kita akan memahami segala pendapat itu adalah sebuah kebenaran. Karena dalam ijtihad itu dikatakan ketika seorang berijtihad kemudian benar, dia mendapatkan dua. pahala. Tapi ketika orang beristihad, kemudian istihadnya salah, maka dia mendapatkan satu. Artinya apa? Masih tetap meraup kebaikan dari istihad tersebut, walaupun salah. Yeah. Nah, di sini menunjukkan kita sebagai orang menghadapi suatu perbedaan, jangan dibawa pada hal pemahaman satu, tapi bawalah kepada pemahaman yang luas. Sehingga apa? Konflik itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konflik itu terjadi karena timbulnya bahasanya al-ghulu. Berlebih-lebihan. Jadi artinya apa? Berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu, berlebih-lebihan dalam memahami, berlebih-lebihan dalam melakukannya. Padahal sesuatu yang berlebih tersebut itu tidak dibolehkan. Maka katanya la ifrat wala tafrit. Artinya kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga mengulang. Kita harus pada posisi di tengah dalam hal demikian. Sebab sesuatu yang gulu ini berlebihan, sehingga akan menimbulkan sifat radikal. Sifat radikal berarti dia akan menjadikan harus seperti ini. Akhirnya apa? Orang yang tidak seperti dia dianggapnya suatu kesalahan. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, maka perlu kita tata. Kita tidak perlu berlebihan, tapi mari kita sederhanakan diri kita dalam apa yang diletakkan oleh Allah SWT. Kesederhanaan itu bukan saja dalam sikap tingkah laku, tapi juga kesederhanaan dalam melihat bagaimana perbedaan pendapat itu bisa kita cerna. Adalah setiap perbedaan itu adalah suatu kebaikan.
1: Ya Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa. Terima kasih untuk tanggapannya Ustaz ya, dan semoga juga untuk pendengar kita tadi yang gabung di via WhatsApp Pro 1, ini pertanyaan yang sudah disampaikan ini sudah terjawab tadi apa yang ditanyakan. Baik, satu penelpon terakhir, silakan pendengar ya, karena waktu kita ini sangat terbatas. Kami undang kembali atensi Anda di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, ini ada gangguan mungkin pada jaringan telepon kita atau bagaimana Ustaz, kita coba menyapa kembali di ujung telepon, sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak. Baik, masih kurang jelas kita mendengarkan suara dari pendengar kita ya. Baik Ustadz, ini waktu sangat terbatas. Silakan pendengar jika ingin berpartisipasi boleh untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Sudah tersambung? Baik. Tidak bisa kita mendengarkan suara pendengar kita Ustadz ya. Iya, ini tapi tersambung ini. Oke. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan. Nanti coba kita dicek kembali line telepon kita. Ustadz, ini mengingat waktu sudah sangat terbatas sekali di menit 54 kita. Ustadz, mungkin ada pesan juga kepada semua keluarga ya, agar memang bagaimana kita bisa mampu meraih keberkahan Zulhijjah dan mewujudkan keluarga yang sakinah ini. Ustadz, silakan kesimpulan dari pembahasan. Silakan sebagai penutup Ustadz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Zulhijjah secara umum mempunyai suatu keutamaan karena dia dikategorikan dengan bulan terakhir di bulan dari kalender Hijriah, yaitu bulan 12. Tapi di kemuliaan tersebut dia sangat berkaitan dengan ibadah yang diletakkan Allah. Maka tadi sudah saya singgung dengan ibadah kurban, tapi satu sisi ada ibadah haji. Maka ketika jamaah haji berangkat haji, dan nanti tanggal, sekarang mungkin mereka sudah berangkat, ada yang di Madinah, ada yang ke Makkah, menunggu pada hari H melakukan ibadah haji. Maka ibadah haji ini itu bukan ibadah sembarangan, tapi ibadah membutuhkan dengan beberapa potensi dan melakukannya. Tentu dia hanya dilakukan di bulan Zulhijjah saja. Maka persoalannya adalah tentu dia punya keutamaan, dan keutamaan ini bukan kepada orang yang melakukan haji, tapi juga keutamaan itu diberikan Allah kepada orang di luar tanah haram. Maka orang yang tidak melakukan ibadah haji, untuk mendapatkan bulan tersebut, salah satu adalah berpuasa di hari Arafah. Kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan untuk banyak berzikir, apalagi di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian bersolawat, bersedekah. Nah, tentu ketika kita tata ini semua ibadah dalam diri kita dan keluarga kita, inilah salah satu meraup fadilah Zulhijjah itu, bagaimana rumah tangga kita dengan kenyamanan, ketentraman, dan mendapat ridho dari Allah. Maka mari para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita pantaskan diri kita dengan ibadah-ibadah bulan Zulhijjah ini, sehingga kita menginginkan rumah kita, rumah tangga kita ini diberi Allah rahmat dan inayahnya, dan terjadilah rumah tangga sakinah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Iya, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya untuk segala sesuatu yang telah disampaikan di program ini. Semoga pikirannya yang telah Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz Ridwan. Sehat selalu Ustaz dan sukses juga terus Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pendengar Pro 1, demikian kita tadi sudah bersama dengan pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaria, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah menjadi pembahasan yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini. Ya, kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan setiap hari untuk Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini pendengar Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baiklah pendengar, kami hadirkan untuk selanjutnya ragam informasi ke ruang dengar Anda, dan kita akan simak informasi pada pagi ini akan kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang dapat Anda dengarkan ataupun juga dapat Anda simak sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Tanggal 26 nanti eselon 34. Jumlahnya 238. Eselon 2 belum ada, nanti.
2: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei ini sejumlah 2,292 kilogram atau sejumlah 43% dari tahun 2025 yang lalu.

Ya, saudara, pokok-pokok berita utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan kepala SMA SMK Negeri pada tanggal 26 Mei 2026. Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara. Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Wansing FM, Suara Bon FM, dan Suara Indragiri FM. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini diedisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan juga kepala SMA SMK Negeri itu pada tanggal 26 Mei 2026 mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan tanggal 26 Mei 2026 nanti akan dilakukan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan kepala SMA SMK Negeri Seriau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto mengatakan pelantikan dilakukan setelah adanya izin resmi dari pemerintah pusat. PLT Gubernur menjelaskan perombakan struktur ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari program mutasi dan rotasi rutin guna menyegarkan roda organisasi pemerintahan. PLT Gubernur memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut telah melalui prosedur resmi dan mematuhi regulasi birokrasi yang berlaku.
2: Untuk pelantikan eselon 3 dan 4 tanggal 26, nanti eselon 3 dan 4. Jumlahnya 238. Eselon 2 belum ada. Nanti kalau sudah berangkat eselon 3, nanti kita bikin rencananya bulan depan awal manajemen talenta dulu.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk kepala SMA SMK Negeri yang akan dilantik sebelumnya sudah melalui proses uji kompetensi profesional dan proses penjaringan yang dilakukan secara ketat oleh tim seleksi khusus yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebelum akhirnya diajukan untuk mendapatkan pertimbangan gubernur.
3: Jumlahnya aja ada 37 orang insyaallah hasil sesi kemarin.
1: Adapun jumlah ASN yang akan dilantik yakni 238 pejabat eselon 3 dan 4 serta 77 kepala sekolah SMA SMK Negeri. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru gandeng RRI Pekanbaru bereskan gangguan frekuensi jelang lelang 3 pita frekuensi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru melakukan kunjungan ke LPP RRI Pekanbaru dilakukan dalam rangka koordinasi krusial terkait penataan dan pembersihan frekuensi radio demi mempersiapkan lelang seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Komdigi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru, Tony Notito, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari penataan frekuensi untuk implementasi 5G.
5: Kita ini sedang melakukan penataan untuk 5G. Jadi 5G itu frekuensi yang sedang dikelirkan, dibersihkan aja itu adalah frekuensi 700 MHz yang bekas TV dulu, kemudian 2,6 giga, 3,5 giga, ini yang sedang kita bersihkan. Kemudian hasil monitoring itu, jadi hari ini kawan-kawan kebetulan sama dari rumah itu, jadi hasil pengukuran kemarin adalah itu di Bengkalis sama di Dumai, rumahnya kita itu ada harmonisannya namanya, ini 90,7 yang di Bengkalis itu harmonisannya itu masuk ke ini, masuk ke apa namanya frekuensinya yang 700. Nah kalau itu nanti dari sisi teknis lah nanti.
4: Menanggapi kunjungan dan temuan tersebut, Kepala Tim Teknologi dan Media Baru RRI Pekanbaru, Wilman, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak Balmon Pekanbaru. Ia membenarkan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk operasional siaran RRI tidak mengganggu agenda strategis nasional.
6: Jadi kedatangan pihak Balmon ke RRI itu untuk berkoordinasi masalah tentang clearing frekuensi, yaitu pembersihan frekuensi, karena dari Komdigi itu akan dilakukan pelelangan di frekuensi 700 MHz yang digunakan untuk komunikasi ya, BTS seluler. Dan oleh karena itu di frekuensi 700 MHz ke atas siaran RRI kita yang di Bengkalis ada masuk di frekuensi tersebut. Oleh karena itu makanya pihak Balmon kesini datang berkoordinasi supaya frekuensi kita itu tidak masuk di frekuensi yang akan dilelang.
4: Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi teknis seperti penyesuaian filter pemancar atau kalibrasi ulang perangkat siaran di Bengkalis dan Dumai, sehingga hak masyarakat untuk menikmati siaran radio tetap terpenuhi. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan bersama reporter Santi Yunas. Ini melaporkan terkait dengan Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara.
7: Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru bersama petugas Afsek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mencatatkan jumlah pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2025, pihaknya menggagalkan penyelundupan sabu seberat 22 kg, ganja 5,3 kg, serta 956 butir pil ekstasi. Komandan Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya telah menggagalkan peredaran sabu seberat 5,3 kg atau sekitar 24% dari total pengungkapan pada tahun lalu. Selain itu juga sebanyak 1.999 butir pil ekstasi turut diamankan.
8: Melalui Bandara Sultan Syarif II, kami telah berhasil menggagalkan sabu-sabu sejumlah 5,327 gram. Di mana ini dibandingkan dengan angka tadi yang disebutkan di tahun 2025, itu sudah mencapai 24%, padahal belum ada 6 bulan. Kemudian ganja yang hasil kami gagalkan selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei ini sejumlah 2,292 kg atau sejumlah 43% dari tahun 2025 yang lalu. Jadi cukup mengkhawatirkan. Yang lebih mengagetkan adalah jumlah pil ekstasi, di mana di tahun 2025 yang lalu kami berhasil mendapatkan 956 butir selama 1 tahun. Namun untuk pil ekstasi sampai dengan bulan Mei 2026 ini sudah kami temukan 1.969 butir atau 205% dari temuan tahun 2025 yang lalu.
7: Lanut Rusmin Nurjadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga

0: pelayanan di seluruh kecamatan agar masyarakat mendapatkan layanan yang sama di setiap wilayah. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas penanganan kebersihan, khususnya pengelolaan sampah di masing-masing wilayah kecamatan.
1: Yang dibahas pertama tentu tadi adalah tentang bagaimana menertibkan terkait pelayanan yang ada di tingkat kecamatan, sehingga 15 kecamatan ini betul-betul standarnya harus sama. Lalu tentang penanganan sampah, tentang kebersihan.
0: Agung Nugroho mengungkapkan rencana pemerintah Kota Pekanbaru untuk secara rutin berkantor langsung di kecamatan guna memastikan penanganan persoalan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Di Perawang, Kecamatan Tualang, itu kini hadir kawasan Malioboro Perawang yang menjadi pusat kuliner malam favorit baru bagi masyarakat setempat. Informasi ini akan kami hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah.
3: Suasana hangat dan gemerlap lampu hias langsung terasa saat memasuki kawasan Malioboro Perawang. Terinspirasi dari konsep pendestrian di Jogja, tempat ini sukses diubah menjadi pusat kuliner malam yang tertata rapi di kota industri Perawang. Berbagai jajanan lokal hingga minuman segar siap memanjakan lidah pengunjung yang ingin melepas penat setelah seharian beraktivitas. Kehadiran pusat kuliner ini pun disambut antusias oleh para pelaku UMKM setempat, salah satunya Ibu Siti, penjual martabak dan jajanan pasar.
4: Balik anak-anak dan ada silangan di sini, tetap belanja, beli jajan gitu kan. Pokoknya orang-orang yang udah langganan aja. Kalau pengunjung yang baru, kayaknya nggak nampak. Wajah-wajah barunya nggak ada nampak. Cuman ya langganan lah anak-anak ini. Pulang sholat, tetap jajan. Sosis.
3: Bukan hanya sekedar tempat mengisi perut, Malioboro Perawang juga kerap dijadikan ruang sosial bagi masyarakat untuk berinteraksi, berfoto ria sekaligus menikmati hiburan musik jalanan yang terkadang hadir menghibur pengunjung. Salah satunya Dewi, pengunjung asal Perawang.
5: Senang banget sih kak, apalagi kan di Perawang ini kan menjadi Malioboro Kale kan ya. Di sini tuh juga bisa makan makanan enak. Soalnya jajanannya lengkap-lengkap juga di sini. Jadi bisa sepuasnya makan.
3: Malioboro Perawang membuktikan bahwa inovasi penataan kota mampu menghidupkan ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang hiburan yang sehat bagi masyarakat. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Saudara, SDIT Ibu Harapan Bengkalis ini kembali menggelar kegiatan praktek manasik umroh bagi siswa. Kegiatan ini menjadi bagian pembelajaran agama agar siswa tidak hanya memahami teori namun juga praktik secara langsung. Nur Fitriani dari RRI Bengkalis melaporkan selengkapnya.
6: SDIT Ibu Harapan Bengkalis menggelar praktek manasik umroh yang diikuti seluruh siswa kelas 5 dari 4 kelas yang ada. Kepala SDIT Ibu Harapan Bengkalis Saparudin menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda tahunan sekolah karena di kelas 5 terdapat materi pembelajaran tentang haji dan umroh. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, kemudian siswa mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan praktek umroh mulai dari mikot, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i hingga tahalul.
7: Diharapkan siswa bisa merasakan praktik ibadah haji atau umroh itu secara real, bukan hanya teori, tapi langsung praktik. Mulai dari berpakaian atau pakaian ihramnya, kan? Bagaimana mengelilingi Ka'bah, bagaimana sa'i sesuai dengan rukun umrohnya. Gitu.
6: Kegiatan manasik ini dipandu oleh guru pendidikan agama Islam sebagai pembimbing agar siswa memahami rukun dan tata cara umroh dengan baik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih, saudara, untuk menyimak informasi lain terkait dengan olahraga.

0: Muda asal Riau, Galang Tri Andika dan M. Ibnu Syahreza Arif mendapat kesempatan mengikuti pra-training center atau TC Timnas Futsal U17 Indonesia di Jakarta Timur sebagai persiapan menuju pemusatan latihan di Spanyol. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Dua atlet futsal muda asal Riau mendapat kesempatan emas untuk menembus skuad nasional Indonesia. Mereka adalah Galang Tri Andika dan M. Ibnu Syahreza Arif yang dipanggil mengikuti

0: di Pre-Training Center atau TC Timnas Futsal U17 Indonesia di Jakarta Timur. Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia futsal Riau karena kedua pemain diproyeksi mengikuti pemusatan latihan lanjutan menuju Spanyol bersama tim nasional Indonesia. Galang Tri Andika diketahui merupakan pemain asal Kabupaten Sia yang sebelumnya sukses membawa timnya menjuarai kejuaraan daerah Piala Gubernur Riau Cup 2026. Sementara M. Ibnu Syahreza Arif merupakan pemain asal Pekanbaru yang berhasil membawa timnya finish sebagai runner-up pada ajang yang sama. Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Riau, Doli Ihsan mengatakan, pemanggilan tersebut menjadi bukti bahwa pemain futsal Riau memiliki kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Menurutnya, kedua pemain kini tidak hanya membawa nama daerah asal masing-masing, tetapi juga mewakili Provinsi Riau dalam upaya menembus timnas Indonesia.
1: Pertama itu ada Galang. Galang itu kiper, posisinya itu dari APKAP Sia. Kalau satu lagi namanya M. Reza Ifno, itu dari Kota Pekanbaru. Ya, karena memang sekarang badan timnas Indonesia itu melakukan penjaringan sampai ke daerah-daerah. Jadi ada beberapa coach yang memang diterjunkan turun masing-masing provinsi. Kalau di kita kemarin itu kebetulan yang turun adalah coach Eka Sanjaya, asisten dari coach Rektor Suto. Nah, dari situ langsung melihat potensi-potensi yang ada di provinsi-provinsi, terutama di Provinsi Riau.
0: Dukungan juga datang dari Ketua Asosiasi Futsal Kota Pekanbaru, M. Sony Septian. Ia menyebut Galang dan Reza merupakan talenta terbaik yang dimiliki Riau saat ini. Menurutnya, potensi dan kemauan keduanya sudah terlihat sejak tampil pada berbagai turnamen futsal tingkat daerah.
2: Kalau pemanggilan itu kan dari ASPK, karena itu kan levelnya timnas.
3: Kalau kami di Yaskut memang berkolaborasi kak dengan ASP, karena status kalau Galang yang dari saya itu kan calling, sedangkan Ibnu Syahreza ini statusnya invitation, yang mana invitation ini, yang mana kalau calling itu kan biayanya ditanggung oleh via Asosiasi Futsal Indonesia, sedangkan kalau invitation itu memang biaya pribadi.
0: AFP Riau berharap keberhasilan dua pemain tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet futsal muda lainnya di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kemampuan dan berprestasi hingga level nasional maupun internasional. Demikian Khairun Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan juga kepala SMA SMK Negeri pada tanggal 26 Mei 2026 mendatang. Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru, saya, Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi juga ada informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan untuk Anda tadi ya, dirangkum dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya pendengar itu bisa Anda simak, Anda dengarkan ya, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oke, kita berada di menit 38 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, merangkai kembali kebersamaan di Riau Pagi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Ini masih akan kami hadirkan dan temani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan nanti jangan lewatkan ya untuk update informasi khusus untuk Anda yang juga akan bepergian dan akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru ya, akan beraktivitas sepanjang hari ini. Nah, kami akan kabarkan terlebih dahulu nanti untuk Anda pendengar, silahkan Anda simak informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru untuk pagi ini. Kita simak nanti berita ataupun juga informasi laporan langsung pendengar dari RTMC di Telantas Polda Riau yang kita akan dengar bersama nanti pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Yang pendengar, kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan itu artinya kini tiba saatnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan seperti apa pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kasal tip carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Pendengar, kita akan simak ya untuk informasi selengkapnya, update laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: kerja. Itu akan kami hadirkan laporannya untuk Anda pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Tentu akan dilaporkan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau dan disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Lantas Polda Riau.

0: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan kabarkan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan untuk pagi ini kita akan simak informasi dalam Warta Berita yang akan kami hadirkan langsung bersama Pro 3 Jakarta. Kita nantikan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna